di dunia gitu. Makanya aku jadi pengen tahu gitu, kalau misal teman-teman Pro 2 punya kesempatan dikasih umur sepanjang si Jonathan ini, kira-kira kamu mau ngapain aja? Nih udah ada beberapa nih yang mau bagi-bagi ceritanya ya. Langsung aja aku bacain. Yang pertama ada Kezia dari Malalayang. Katanya, Kak Vika, tadi aku dengar cerita Jonathan, langsung kesindir akunya. Zaman sekarang baru umur 20-an aja bawaannya pengen buru-buru sukses, buru-buru nikah. Ujung-ujungnya karena kepikiran malah asam lambung jadi gampang naik, WK. Lagian pakai dipikirin, overthinking, parah nih, kamu apa nih Capricorn ya? Terus katanya, makasih ya Kak udah diingetin lewat Jonathan. Kalau aku dikasih umur 194 tahun kayak dia, aku pengen jalan santai keliling dunia sambil thrifting, tanpa mikirin besok kerja shift pagi apa enggak. Oh, kamu kerjanya shift, sama dong kayak aku. Terus kok thrifting sih? Kamu suka thrifting gitu ya? Hobi kamu thrifting gitu ya? Waduh, keren-keren. Tapi hobi thrifting ini menurut aku sih bagus banget ya teman Pro 2. Selain memang kita bisa nemuin gitu ya baju-baju yang lucu-lucu gitu kan ya, menemukan hidden gem yang lucu-lucu, pokoknya fashion item yang lucu-lucu, kita juga bisa ngurangin yang namanya yang pakaian yang apa, limbah pakaian gitu ya maksud aku. Jadi kita bisa ngurangin limbah pakaian dengan cara thrifting ini. Jadinya pakaian-pakaian bekas itu gak terbuang sia-sia, dan menambah-nambah limbah-limbah yang gak perlu lagi di bumi gitu. Makanya sebenarnya bagus-bagus aja gitu thrifting ya. Jadi buat kamu yang punya hobi yang sama kayak Kezia, pertahankan. Tos dulu lah, Kezia, benar banget, aku setuju. Emang zaman sekarang baru umur 20-an, bawaannya udah cepet banget tuh ya life crisisnya gitu ya. Padahal belum, biasanya tuh life crisis itu datang di umur 25. Makanya ada sebutan quarter life crisis gitu ya. Dikejar target ini itu, ujung-ujungnya malah jadinya sahabatan sama aslam alias asam lambung gitu ya. Tapi memang akhir-akhir ini malah jadi lebih cepet nih. Gak cuman terjadi ketika umur 25, di umur 20-an aja, di umur maksudnya sebelum 25 aja, kadang-kadang udah berasa gitu ya life crisisnya, apalagi in this economy. Makanya tuh ya, bisa ditiru si Jonathan, pokoknya alon-alon asal kelakon kalau kata orang Jawa, alias pelan-pelan aja, yang penting tetap gerak ya, tetap terlaksana gitu ya agenda apapun di dalam kehidupan kamu. Tapi yang paling penting santai aja, pokoknya nikmatin deh prosesnya ya. Hari Jumat kayak gini aku gak mau bahas-bahas yang buru-buru, yang cepet-cepet. Pokoknya santai aja, nikmatin prosesnya, karena kesuksesan tiap orang juga punya garis start dan finish yang beda-beda, ya gak sih? Setuju gak? Lagian kalau kamu jalan santai keliling dunia selama 194 tahun ya Kezia, kira-kira itu baju thrifting kamu mau ditaruh di lemari sebelah mana banyaknya ya?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: power, the power, power, Papa Lado.
1: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
2: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
1: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
2: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
1: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
2: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Yo, Mas.

dan selamat pagi teman Pro 2. Masih menikmati Jumat pagi yang harusnya kita bawa santai aja vibesnya, ya enggak sih? Apalagi masih berkaitan juga sama hari jalan santai sedunia ya, yang tepat jatuh di tanggal 19 Juni ini gitu ya. Dan berhubung masih dengan topik yang sama gitu ya, yaitu kalau misal kamu dikasih umur yang panjang banget kayak tadi ya, kura-kura Jonathan yang dinobatkan Guinness World of Records sebagai hewan tertua di daratan gitu ya, di umur yang 194 tahun. Nah, kamu kalau misal dikasih umur yang sama kayak si Jonathan ini, kira-kira mau kamu pakai buat apa nih teman Pro 2? Nah, udah ada lagi WA yang masuk nih ya. Jadi ada dua lagi nih yang gabung di WA Pro 2 di pagi hari ini. Yang pertama tadi udah ada Kezia, udah aku bacain di Malalayang. Yang kedua ada Rian dari Tuminting, katanya halo Kak Fika, salam kenal. Menarik banget juga nih pembahasannya pagi hari ini. Oh iya dong, pastinya gak pernah gak menarik, pasti selalu menarik. Katanya gini, pantesan saya kalau buru-buru kerja naik motor malah sering kena tilang. Mungkin emang takdir saya harus seperti Jonathan. Jalan santai, nikmatin indahnya jalanan gitu. Kalau umur saya sampai 194 tahun, saya mau jalan santai aja nemenin anak, cucu, cicit sampai buyut gitu katanya. Mungkin sampai pokoknya intinya sehat-sehat terus lah ya, sampai cucu cicit semua tuh sehat-sehat terus gitu. Dia maunya kayak gitu. Dan thank you banget ya buat Rian gitu ya. Kalau alasan jalan santai biar enggak ditilang mah, itu namanya modus sih. Tapi enggak apa-apa sih. Seru juga ya, bayangin kalau umur sampai 194 tahun, mungkin Rian nanti juga bisa banyak menghabiskan waktu sama sanak keluarga yang mungkin kalau misal sekarang kayak cicit cucu ketemu buyut tuh udah jarang banget ya gitu. Karena kebanyakan kalau misal udah cicit gitu ya, biasanya buyutnya juga udah gak ada gitu. Kayaknya bakal seru banget gitu ya. Cuman bakal lebih enak lagi gak sih kalau misal kita dikasih umur yang panjang kayak gitu, tapi tetap sehat, tetap bugar gitu ya, tetap kayak waktu muda gitu ya. Karena kalau misal kondisinya dikasih umur yang panjang tapi kondisinya sakit-sakitan, terus habis itu cuman di kasur aja, buat apa juga gitu kan. Dan pastinya bakal kesepian, bakal kualitas hidup juga gak bakal bagus gitu. Makanya ya ini namanya juga berandai-andai ya kan, halu-halu gitu kan pagi-pagi. Gak apa-apa, biar kamu makin semangat. Thank you banget buat Rian yang udah berbagi juga ya. Dan moga-moga kamu sehat-sehat terus ya. Terus lanjut lagi, ada Amara katanya dari Sario. Katanya, halo Kak Fika, filosofi tadi emang dapat banget sih. Kita sering lupa kalau hidup itu sebenarnya maraton, bukan sprint. Dan kalau aku dikasih umur sepanjang Jonathan, aku cuma pengen jalan santai siap sore di kawasan. Ini mah template anak muda Manado banget ya. Kawasan, dengerin lagu-lagu indie sambil ngelihat matahari terbenam. Alah, anak skena banget nih kayaknya nih.

0: Katanya hidup tenang tanpa dikejar deadline rasanya mewah banget gitu katanya. Vibesnya udah dapat banget ya kamu nih Amara ya. Emang paling juara sih kalau sore-sore jalan santai di kawasan ya. Cari angin segar biar pikiran yang penat dari pagi bisa langsung plong lagi. Wah ada lagi nih, baru masuk satu lagi nih dari Aldi. Katanya Kak Vika, saya lagi di kantor nih sambil dengerin Pro 2 ya. Terus dengerin cerita Jonathan tadi, berasa kayak langsung pengen resign aja. Terus jadi kura-kura aja kali ya. Aduh, kamu nih Aldi nih halu aja. Katanya kalau umur sepanjang itu saya mau jalan santai aja dari Manado sampai Tomohon, gak usah buru-buru, yang penting tiap mampir bisa makan tinu gratis. Di siapa juga yang mau ngasih tinu gratis? Bayar ya, enak aja. Bangun-bangun Aldi, aduh. Lagi juga di luar sana tuh banyak yang pengen punya kerjaan. Kamu udah bersyukur nih dapat kerjaan di kantor gitu ya. Malah pengen jadi kura-kura, jangan. Tapi udah jalan santai dari Manado ke Tomohon sambil berburu tinu, boleh dicoba sih, tapi jangan ngarepin gratis ya. Aduh, jangan dong. Nanti diamuk warga kamu. Tapi nggak dari Manado ke Tomohon jalan kaki juga sih, itu terlalu ekstrim ya, nggak deh kayaknya. Pulang-pulang kaki copot kali. Ya udahlah ya, ini udah makin lama makin halu, makin ngawur ini ya, makin ngaco nih yang pada join ya. Tapi thank you banget buat kamu semua yang udah berbagi cerita serunya ya di pagi hari ini. Ya udahlah ya, habis ini aku bakal puterin lagi playlist-playlist seru yang pastinya pas banget buat nemenin pagi Jumat kamu atau Jumat pagi kamu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini pastinya di Pro 2 Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan, kentang, dan telur.
0: Flash Info.

0: Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya?
1: Iya, Pak. Sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri. Nggak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup, Bu?
1: Alhamdulillah cukup, Pak. Untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
1: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri. Meski sebagian kecil aja.
0: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah. Mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget, Pak. Nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: dari
1: Kepo,
0: kalangan elit,
1: pencari obrolan.
2: Hey guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
3: Serius?
2: Iya, katanya sih.
4: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
5: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
2: Ah, masa?
4: Bohong dosa loh.
6: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
5: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
6: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
5: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita, jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
4: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Bila 7,7.

0: Eh, kamu tuh, Soli aja tuh jalan di kampung, dorong sobeking kok, Teh. Semua ada jembatan loh, torang. Mah, rupa-rupa ada kendala, sto. Minta oleh apa, sto, DP kendala?
1: Iya, no. Memang pembangunan infrastruktur itu nggak cuma dari pemerintah. Torang le masyarakat mesti aktif. Rupa ikut musyawara, kontorang jaga, le, no, tuh fasilitas yang so ada.
0: Oh, begitu. Mar, kira-kira kuak cuma mau tunggu pak pemerintah ini?
1: Ih, mesti ada torang peperan, le. Misalnya, torang sebagai masyarakat mesti mau ikut awasi supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana. Kong, apa le, Kang? Ah, kong kalau tuh jalan so jadi, tuh infrastruktur so jadi, jangan sampai lupa torang jaga, supaya nggak cepat rusak.
0: Oh, berarti mesti bama palus kuak, Kang, ini dari masyarakat.
1: Betul itu, infrastruktur yang baik kan hasil dari kerja bersama. Masyarakat dan pemerintah memang mesti baku topang.
0: Oh, kalau begitu manju, Dang. Torang wujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan peran aktif masyarakat, karena kalau sama-sama torang boleh bangun masa depan yang lebih baik.
2: This is the AC on, cause this-

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. I'm like...

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Ini juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya, boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

0: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting.
0: Flash Info.
2: Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti, so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
3: Oh iyo. Cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
2: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
3: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda semering torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota dan lingkungan sehat.
2: Oh iyo Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan ana cuma jago banget TikTok. Ternyata kote ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
3: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa, bro. Multitasking.
2: Oke deh. Kita mau coba le ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri. Iya toh?
3: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok, bro.

Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan 10 menit menuju jam 10 waktu Indonesia Tengah nih ya, teman Pro 2. Karena cuaca di Manado juga mataharinya makin tinggi, makin panas gitu ya. Dan ngomongin yang panas-panas, sekarang juga lagi ada yang panas nih dari dunia olahraga. Apa sih? Ya Piala Dunia lah. Karena sekarang juga kan lagi Piala Dunia 2026 sedang berlangsung gitu ya, selama sebulan ke depan gitu kan. Dan ngomongin soal euforia Piala Dunia yang pastinya lagi panas-panasnya sekarang juga, kayak cuaca di kota Manado. Aku punya satu fakta tersembunyi juga nih teman Pro 2 yang seru banget buat nemenin pagi kamu. Jadi sambil kamu mungkin sekarang masih bahas hasil pertandingan gitu ya, Untuk pertandingan yang lagi berlangsung sekarang mungkin ya, dan kamu lagi taruhan jangan-jangan nih ya sama teman-teman kantor. Nah, gini, kamu tahu nggak sih kalau sepak bola ya, atau bola sepak ya, yang lagi ditendang sama bintang-bintang dunia di stadion di Amerika sana itu, teknologinya ternyata udah ramah lingkungan banget. Tahu nggak? Ya benar, kamu gak salah dengar. Jadi industri bola modern di Piala Dunia sekarang lagi melakukan transformasi yang besar-besaran buat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan zat kimia beracun. Kira-kira bahan pembuatnya apa coba? Nah, komponen kulit luarnya yang empuk, elastis, dan melesat cepat pas ditendang ke gawang lawan itu ternyata dicampur sama serat jagung, tebu, dan juga bubur kayu, teman Pro 2. Kebayang gak? Jadi, bola premium yang ada di Piala Dunia itu ternyata ada unsur jagung dan tebunya. Lucu ya. Tapi bukan cuma itu, lapisan kain di dalam bolanya juga biar tetap bulat sempurna, itu dibuat dari polyester daur ulang limbah botol plastik. Bahkan tinta buat ngeprint logo estetiknya serta lem penempel panelnya sekarang pun wajib berbasis air yang bebas dari zat kimia perusak ozon. Jadi super aman lah ya buat para pekerja di pabriknya. Terus gak cuman itu, sampai kantung udara di bagian dalamnya pun pakai karet alami dari perkebunan yang anti deforestasi. Tetap tangguh dan presisi di lapangan, tapi lembut buat bumi kita. Keren banget ya teman Pro 2, turnamen terbesar di dunia yang lagi kita nonton sekarang ternyata bukan cuma soal adu taktik dan gengsi, tapi juga pembuktian kalau olahraga itu bisa berjalan beriringan dengan kelestarian bumi juga, alias eco-friendly. Nah, mumpung masih suasana Piala Dunia juga, jagoan kamu siapa nih?

Fir sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah jam 10 pagi ya. Artinya kebersamaan kita udah di menit-menit terakhir nih teman Pro 2 ya di Spada. Nah tapi sebelum itu aku mau kasih informasi dulu nih yang pastinya menarik juga dan juga harapannya sih bermanfaat juga ya buat kamu semua gitu ya. Apalagi misal kamu nih sekarang ada yang lagi OTW kampus atau mungkin habis dari luar lah ya gitu, dan sekarang mungkin lagi off gitu tapi keluar gitu ya, di mana kamu keluar akhirnya ketemu polusi dan lain-lain gitu ya. Udah panas polusi gitu, rasanya pasti langsung pengen buru-buru cuci muka ya kalau udah kayak gitu, bener gak sih? Karena polusi udara itu emang bikin pengap dan gak sehat banget sih buat bumi kita juga ya, apalagi paru-paru kita. Tapi tau gak sih, gas karbon dioksida alias polusi yang sering bikin kita gak enak, gak nyaman itu ternyata di tangan para peneliti Indonesia itu bisa disulap jadi sumber energi hijau yang berharga banget loh teman berdua. Nah, jadi baru-baru ini Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN sukses ngembangin inovasi teknologi yang namanya katalis hijau. Nah, teknologi ini dirancang khusus buat menangkap gas polusi CO2 di udara terus diubah menjadi produk bermanfaat kayak metanol atau alkohol yang bisa dijadiin bahan bakar ramah lingkungan masa depan. Targetnya sih keren banget ya teman berdua, demi mendukung net zero emission nasional. Mungkin ketika aku jelasin kayak gini kamu kepikiran kayaknya pasti bahannya mahal banget tuh ya, pakai teknologi canggih gitu ya. Eits, disinilah letak kejeniusannya. Peneliti BRIN ini memanfaatkan bahan baku lokal yang melimpah banget, yaitu apa? Limbah kulit kemiri loh. Waduh, gak kepikiran sih aku. Ya iyalah, aku bukan peneliti BRIN ya kan. Jadi kulit kemiri yang biasanya langsung dibuang gitu aja diolah jadi arang hayati atau biokar, lalu dikombinasikan dengan logam nikel dan silika. Nah dari sini hasilnya apa? Lahirlah sebuah ramuan teknologi yang super stabil dan efektif buat memutus ikatan gas polusi tadi. Bahkan bisa bekerja di suhu rendah dengan biaya yang jauh lebih ekonomis dibanding standar global loh teman berdua. Luar biasa banget kan? Masalah polusi udara di dunia, solusinya ternyata bisa berawal dari limbah dapur kita sendiri. Ya makanya dari kulit kemiri aja kita bisa belajar kalau sesuatu yang dianggap sampah atau gak berguna kalau ditaruh di tangan yang tepat dan dikelola dengan benar bisa berubah jadi penyelamat bumi yang bernilai tinggi pastinya. Itu dia info terakhir yang bisa aku update ke kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan jangan lupa pokoknya ikutin terus program-program seru Pro 2 ya pastinya. Dari jam 5 sampai jam 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang karena udah jam 10 lewat juga, jadinya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu di Spada ini. Abis ini kamu bakal lanjut dengan santai siang ya. Kamu ikutin langsung nih Pro 2 Hitlist abis ini ya. Siapin lagu requestan kamu ya. Bareng sama Lydia ya. Jadi jangan mana-mana pokoknya, tetap di sini dan jangan lupa pokoknya tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap sebarkan energi positif dan tetap jangan kurang minum. Stay hydrated pokoknya ya. Jangan kurang minum dan sampai jumpa di siaran aku berikutnya. And bye bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok toh orang? Lagian juga kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut soh pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan. No matter what.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tu plastik kalau tasumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Teman terbaik kamu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Iya, masih bermain teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikala Pro 2, mana teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Hadir kembali menemani kamu siang hari ini di Santai Siang Lydia Ekaristi, yang bakalan menemani siangnya teman Pro 2 sampai jam 3 sore ya. Gimana kabarnya kalian di hari Jumat ini? Gak kerasa udah hari ke-19 ya, di bulan Juni. Serasa kemarin tuh kita baru masuk tanggal 1 ya, baru gajian. Gak tahu nih gaji kalian masih aman atau udah terbang. Yang paling pasti teman Pro 2 sih, hari ini kita bakalan seru-seruan ya. 2 jam ke depan aku bakal temenin kamu dengan Pro 2 Hitlist. So buat kalian yang pengen bergabung, pengen request, boleh banget sampai jam 12 langsung aja request lagu favorit kamu di sini ya. Sekalian kirim-kirim salam juga di hari Jumat ini yang cerah banget di luar sana dan serius panas banget ya. Tapi yang paling pasti untuk teman Pro 2, selain ada Pro 2 Hitlist, aku juga bakalan update ya berbagai informasi dan pastinya playlist lagu hits buat teman Pro 2 di siang hari ini. Nah kalau siang hari ini sih teman Pro 2 yang Jumatnya udah WFH gitu ya, pasti di rumah lagi, mungkin lagi ngerjain kerjaan yang tertunda di kantor gitu teman Pro 2 ya. Dan yang gak ada aktivitas hari ini karena kan kebanyakan juga kalau anak-anak sekolah tuh udah pada terima hasil ya kalau gak salah ya. Tapi yang masih sekolah semangat aja di hari ini. Dan pastinya yang lagi di rumah juga semangat dengerin kita terus. Kita bakalan terus menemani kamu ya dengan berbagai informasi dan juga berbagai playlist lagu, genre lagu yang udah aku siapin. Pastinya bakalan bikin makin seru siang hari ini, karena udah seru cuacanya ya, seru juga lagu-lagunya, seru informasinya. Pokoknya semua seru-seru bakalan hari ini ya. Buat kalian semua hari ini lagi pada ngapain sih teman Pro 2 kalau di rumah ya? Kalau aku sih di rumah ya gitu-gitu aja gitu teman Pro 2. Kalau nggak bersih-bersih ya udah santai scroll medsos ya, atau mungkin pengen masak ya udah masak aja gitu ya. Mungkin itu-itu aja sih kalau di rumah ya. Dan untuk teman-teman yang kerjaannya udah di rumah hari Jumat, pastinya balik lagi, kembali ke laptop, iya nggak sih? Nyelesain kerjaannya kamu gitu teman Pro 2 ya. Oke, paling pasti apa aja aktivitasnya kalian di siang hari ini, aku bakalan temenin ya sampai jam 3. Jadi tetap aja di sini dengerin kita di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
0: Flash Info. 3, 2, 1.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, masih menemani teman Radio ya siang hari ini di Santai Siang. Karena aku juga baru buka dan opening tadi untuk Radio Hitlist. Jadi buat kalian-kalian yang pengen stay tune, pengen juga dengerin lagu favorit kamu, boleh langsung aja request ya. Aku udah live TikTok juga teman Radio, bisa dengerin dari aplikasi streaming RRI Digital. Bisa WhatsApp kita juga di 0851-9888-9797. Sekali lagi di 0851-9888-9797. Langsung aja WhatsApp kita, lagu apa kira-kira yang pengen banget kamu dengerin di siang hari ini. Cuaca Manado cerah banget secara masa depanku. Gimana dengan wilayahnya teman Pradua? Cuacanya kamu gimana gitu teman Pradua ya? Oke, aku punya sedikit informasi karena kebetulan aku tuh datang ke Pradua tuh dari daerah Paniki ya. Karena emang ada event juga di Paniki ya. IMI Fest Sulawesi Utara ya, Apex Drag Championship Pangeran 05 Make Joy Racing Team resmi tuh digelar pada 17 sampai 20 Juni. Jadi masih sampai besok gitu teman Pradua ya, di sirkuit NP Bengkol GPI. Jadi ini adalah salah satu kejuaraan bergengsi yang dipersembahkan oleh Apex Pro Organizer bersama Pangeran 05 Make Joy Racing Team. Mereka mendapat dukungan penuh dari Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara atau IMI Sulut ya.

Iya, jadi ini just information aja untuk teman-teman yang mungkin bakalan menuju ke daerah Paniki lewat jalur belakang gitu, teman Pradua ya. Jadi harus mengambil jalur yang berputar lewat pengadilan ya. Terus lagi teman Pradua, selain itu ada peralihan untuk jalan lalu lintas gitu ya, dari jalan belakang. Jadi hati-hati aja. Kalau mungkin teman Pradua kemarin-kemarin yang gak ke Paniki, terus hari ini rencananya mau ke Paniki, itu hati-hati aja. Lihat aja papan-papan yang ditaruh dan diarahkan di mana kita harus berputar untuk jalan jalan peralihan jalannya gitu teman Pradua. Karena memang untuk arah belakang di sekitaran Paniki, jalan belakang yang biasanya kita lewatin ya untuk menuju ke arah Gria Paniki Indah gitu ya, itu jalannya dipakai untuk ada race ini gitu ya, ada racing ini. Jadi untuk teman Pradua lebih hati-hati.

Makasih. Nanti aku cek dulu ya, tapi kayaknya kakak belum ada. Mau lagu lain aja gak sih? Halo kakak, pagi-pagi enaknya makan Tina Tuan. Iya, Tina Tuan, sadap sekali ya. Dabu-dabu ya kan, perkedel Nike, apa perkedel Milu, aduh enak sekali pokoknya ya. 01, kamu tuh ingetin aku pengen makan Tina Tuan deh ya. Oke, dari KKS. Permisi kak, boleh request lagu Sumpah Mati Selena Grace, terima kasih. Kakak kayaknya belum masuk ya di kita ya. Nanti aku cek lagi deh. Tapi kalau mau pengen lagu lain gak sih teman perdua? Dari Haha You Found Me. Oh iya yeah. Cantik juga. Good morning. Tanggal 16 loading. Kenapa? Pagi-pagi tuh enaknya download RR Digital, benar. Thank you Boy ya. Kamu memang melakukan tugas kita tugas kamu dengan baik ya. Thank you banget. Nanti cair ya, cair ya. Iya emang dari mungkin dari tanggal segitu kali maksud Boya ya yang untuk di panik itu ya. Iya, karena aku juga kebetulan beberapa hari enggak lewat situ ya. Kebetulan kan orang tua juga tinggal di situ, tapi akunya enggak lewat situ gitu Kakak beberapa hari. Pas lewat tadi kaget kok udah ada peralihan jalan gitu ya. Jadi harus perhatikan lagi ya. Oke, follow deh Kakak. Dari You Found Me, request Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande kak. Oke, nanti aku cek dulu ya, karena aku belum sempat juga ngatur playlistnya nih teman Pro 2. Aduh, gimana sih? Pokoknya buat kalian yang pengen request, langsung aja gabung di sini biar aku bisa puterin. Tapi aku ini mau puterin dulu Benson Boone dengan Mystical Magical ya, karena udah di request juga sama siapa tadi nih, Tari di kampus ya. Thank you banget buat Tari ya. Nanti dengerin lagunya sambil aku cariin dulu yang Ariana Grande. Kalau ada aku langsung puterin ya. Nanti kita baca TikTok lagi ya teman perdua ya, selepas dua single yang bakalan turun buat teman perdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Iya, teman Pro 2, ngomongin soal tadi ada drag race gitu ya. Memang kali ini Provinsi Sulawesi Utara jadi kayak tuan rumah untuk ajang otomotif yang bisa dibilang bergensi juga ya. Karena IMI Fest Sulut 2026 Apex Drags Championship itu udah berlangsung dari tanggal 17 sampai besok ya 20 ya. Sama kayak Boy bilang tadi, udah dari sebelumnya mungkin 1-2 hari sebelumnya udah ngeloading juga gitu teman Pro 2. Dan emang ternyata udah ditutup sejak 1-2 harian sebelum tanggal diadakannya untuk drag race ini gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin akan menuju Gria Paniki Indah hari ini, ada keperluan dan baru hari ini akan kesana ya, tetap melihat aja untuk pengaturan pergantian jalanan yang akan mereka tunjukkan gitu nantinya, karena ada papan-papannya juga ya teman Pro 2. Jadi udah gak kayak biasanya, tapi gak lama kok ya, paling besok gitu ya udah mulai normal lagi, karena terakhir diadakannya ajang ini besok hari ya. Memang ada diadakan di sirkuit non-permanen Bengkol GPI Manado ya. Jadi untuk yang akan menuju Paniki, yang kayak aku bilang tadi, untuk perumahan Gria Paniki Indah gitu ya, yang biasanya lewat jalan belakang gitu ya, mungkin agak sedikit akan kebingungan, tapi tenang aja, pantau aja untuk papan-papan yang mereka arahkan itu gitu teman Pro 2 ya. Karena memang kejuaraan ini juga yang pengen nonton boleh banget gitu teman Pro 2 ya. Karena bukan cuman ajang adu kecepatan aja, tapi juga ada tujuannya nih untuk membina para atlet muda ya, meningkatkan juga standar balap nasional, juga sekalian mereka mengkampanyekan keselamatan berkendara ya. Pastinya didukung oleh Pengprov IMI Sulut ya. Event ini diharapkan juga mampu melahirkan talenta baru dari Sulawesi Utara yang pastinya siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Nah, selain itu ada juga ratusan pembalap, kru dan juga penonton dari berbagai era ya, diproyeksikan katanya bisa memberi dampak positif bagi sektor ekonomi pariwisata dan UMKM di Kota Manado. Keren ya. Oke, kita harus dukung ya tiap-tiap ada kayak event kayak gini gitu teman Pro 2, karena juga pastinya bukan cuman eventnya aja ini yang sukses. Banyak juga yang bilang Manado tuh pasti orang-orangnya ternyata welcome gitu ya, mendukung gitu teman Pro 2. Ya udah kan berapa hari juga gak masalah gitu ya, kalau kita harus lewat jalan yang gak biasa gitu ya. Oke, aku lanjut bacain dulu WhatsApp. Mohon maaf ya teman Pro 2 kalau hari ini mungkin aku agak sedikit tidak seperti biasanya ya. Karena emang lagi kayak lagi staminanya lagi menurun gitu ya, lagi kurang sehat gitu ya, tapi pengen banget temenin kalian, gak masalah kan? Oke, untuk You Found Me udah diputerin tadi, thank you banget. Evan, Kak ada locker di Radio RRI. Sampai saat ini kayaknya belum ada ya Kakak ya. Nanti cek aja jalur masuk dari CPNS ya Kakak, dari Kementerian Informatika gitu teman Pro 2 ya. Karena kita juga RRI di bawah naungan kementerian gitu teman Pro 2. Jadi kalian pantau aja ya. Oke, selanjutnya aku bacain lagi. Boya, oh iya, thank you infonya Boya, sayang ya kamu update banget ya. Request Bruno Mars. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Kayaknya udah jadi lagu favorit kamu gak sih untuk Cha-cha ini? Iya deh, aku siapin buat kamu ya. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Aduh, aku gak bisa bahasa Korea, baca huruf Korea lagi, apa nih? Huruf Korea apa-apa nih? Siru. Hai Kak, oh iya, dari Wonder School ya. Thank you ya Kakak udah bergabung. Request lagu nih, Back Burner dari Nicki. Boleh banget, nanti aku siapin ya. Ini yang muridnya apa sernya nih akunnya atau thank you ya udah bergabung di sini. Videonya belum di-tag ke Pro 2 nih Kakak. Nah, buat kalian juga nih, siapa tahu ada misalnya dari kampus kamu atau dari sekolahnya kamu yang pengen kayak istilahnya wisata Ah, bukan wisata sih sebenarnya ya. Penasaran sama cara kerja RRI dan pengen belajar juga ya, boleh nanti datang ke sini gitu ya. Tapi pastinya lewat disuratin dulu gitu ya untuk ke RRI-nya. Nanti kalau udah disetujuin gitu ya, boleh datang mampir-mampir ke sini sekalian belajar juga ya. Oke, okay. Dan ada lagi nih, bentar ya, aku bacain dulu ya. Ucup sahabat, sukses terus buat RRI Pro 2 Manado. Oke, okay, Boya asal Jambatikung Tambang Peperasan. Selalu kok ini Boya. Dia ini memang tukang-tukang si paling perasaan deh. Oke, okay, Roja Fidelis ya. Halo Manado. Ke anakku Kalbar selalu terupdate nak. Maksudnya apa nih? Boleh request? Boleh. Boleh, katanya dari Kalimantan Barat ya. Boleh kakak. Untuk kita lagu pop Indonesia atau lagu internasional boleh ya. Nanti langsung aja di request. Oke, okay, mungkin dua dulu lagu yang bakalan turun teman pro 2. Kayaknya tiga deh, nanti aku bakalan puterin juga dari Bara Suara satu ya buat kalian. Yang pengen request langsung aja gabung WhatsApp kita di 0851-9889797 atau bisa gabung dari TikTok juga. Aku lagi live TikTok. Boleh kakak Roja, boleh banget langsung aja ya. Nanti aku bacain lagi. Kita dengerin dulu ada Bruno Mars Cha-Cha-Cha. Dan juga nanti ada lagunya Nicki buat kamu semua.

0: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak

Oke, masih bareng Lydia Karisti pastinya siang hari ini menemani terus ruang dengar teman Pro 2 yang baru aja gabung. Thank you. Memilih Pro 2 menjadi teman terbaik kamu siang hari ini. Selain itu kalian bisa request sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist. Beruan WhatsApp aku di 0851-988-9797 ya. Siapa tahu lagi ini bisa bikin kamu lebih semangat hari ini. Mungkin ada yang sama kayak aku ya, staminanya kayaknya lagi menurun banget. Tapi walaupun stamina menurun, aku tuh pengen banget temenin teman Pro 2 gitu ya. Jadi kita bakalan terus seru-seruan sampai jam 3 ya untuk santai siang kali ini ya. Dan teman Pro 2, buat kamu di jam-jam segini lagi pada ngapain sih? Kalau mungkin udah early lunch gitu ya, udah makan siang, terus udah santai-santai, biasanya ngapain nih biar gak tiduran? Ada aktivitas gak sih yang bikin kamu tuh tertunda tidurnya di siang ini? Karena kalau baru habis makan bahaya banget kan, langsung tidur juga. Kalau aku sih seringnya ya jam segini, walaupun habis makan biasanya tuh ngantuk karena cuacanya juga kayak gini, malas banget untuk keluar karena panas. Hidupin AC dan biasanya santai di kamar atau lagi bersihin kamar lah atau lipat-lipat baju gitu ya biar nggak ngantuk. Kalau kamu ada nggak sih aktivitas yang lain yang mungkin bikin kamu agak sedikit menunda untuk tidur siangnya?

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: depan. Seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong, syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi, makanannya penuh gizi. Sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Iya, masih memang teman Pro2 dari kawasan Puncak Tinggalah Pro2, para teman terbaik kamu ya. Thank you banget teman Pro2 hari ini masih temenin juga kita seru-seruan gitu ya di siang hari ini. Pasti yang Lidi mau ingetin lagi untuk kalian, jangan lupa makan siang supaya tenaganya balik lagi gitu teman Pro2, dan siap untuk menjalani hari hingga malam nanti ya. Serius banget, lagi happy dengan cuaca saat ini yang cerah gitu ya. Semoga juga aktivitas kalian lancar ya. Teman-teman yang mungkin hari ini lagi rencana ngumpul gitu teman Pro2 karena lihat cuacanya juga indah banget dan lagi bersiap-siap buat ngumpul ya, semoga sampai ke tujuan kalian dengan selamat ya. Karena mungkin beberapa dari kalian yang masih sekolah gitu ya akan berpisah cileh ya, karena yang lain tuh memilih jalurnya masing-masing gitu ya, mungkin berbeda sekolah lagi atau udah mau masuk kampus ya. Jadi belakangan ini adalah momen-momen yang pengen banget kalian habisin bersama. It's okay, gak masalah gitu teman Pro2 ya, yang penting diatur lah schedule-nya kamu ya, jangan sampai tabrakan dengan hal-hal yang lain ya. Oke, Lydia masih bakal temenin teman Pro2 siang hari ini ya dengan berbagai informasi. Jadi tetap aja di sini di Pro2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak.

0: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyolah, kita ini nih boleh itu Kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, noh.
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita suka kerja, pasti kita boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang seboleh cari kerja. Sekarang soalnya sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online. Tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nganas sukses, jangan lupa pak kita, oke?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Eh Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
1: Oh iyo, cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda samering torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota dan lingkungan sehat.
0: Oh iyo Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan ana cuma jago bahat TikTok. Eh ternyata kote ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ah ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

kita mau Pro2. Thank you banget masih setia dengan Pro2 Madara, teman terbaik kamu ya. Kali ini aku bakalan update berbagai informasi terbaru pastinya untuk teman Pro2 biar gak ketinggalan informasi. Selain bisa dengerin kita juga teman Pro2, nantinya kalian bisa baca aja di portal berita kita di rri.co.id ya. Informasi kali ini teman Pro2 untuk kalian para pecinta film ya. Ada film horor nih teman Pro2 ya, dari rumah produksi Star Vision yang bakalan menghadirkan karya terbaru dan siap meramaikan layar bioskop Indonesia. Kali ini mereka bekerja sama dengan sutradara dan penulis ternama Upi untuk menggarap film berjudul Datang Akan Pergi ya. Film ini bergenre drama horor misteri yang dipersiapkan sebagai salah satu tontonan yang pastinya bakalan menawarkan ketegangan sekaligus juga cerita penuh misteri bagi penonton tanah air.

Ya, dari akun Instagram film Datang Akan Pergi ini, ternyata film ini diperkuat dengan deretan pemain dari berbagai generasi. Berbagai nama yang terlibat ada Iqbal Gaza, Jeremy Mormans, kemudian Nicholas Anderson, ada juga Baim Alkatiri, ada juga Okan Cornelius, teman Perdua, dan masih banyak lagi lintas generasi. Nah, salah satu kejutan terbesar dalam film ini yaitu kehadiran musik punk rock asal Bekasi, Sukses Lancar Rezeki atau SLR. Nah, trio ini beranggotakan Mahes, Jalil, dan juga Bum Bum akan dipastikan mengikuti atau tampil juga dalam film Datang Akan Pergi. Dan ini juga menjadi langkah baru bagi mereka untuk pertama kalinya terlibat dengan proyek film layar lebar ya. Dan untuk SLR ini sendiri ya, tengah menjadi perbincangan di tengah kalangan pecinta musik independen ya. Karena memang grup ini yang terbentuk dari 2024 yang lalu gitu ya, berhasil mencuri perhatian lewat album Bisa Meledak dengan mini album mereka Perang Sarung Gajah Mosing ya. Dan teman Perdua ya, menurut sutradaranya ya, Upi, ia mengungkapkan kalau misalnya proyek ini menjadi kolaborasi terbaru bersama Star Vision dan produser Chan Parves Servia. Dan ini adalah perpaduan antara aktor berpengalaman, wajah baru, juga penampilan spesial dari SLR sendiri yang bakalan menghadirkan nuansa berbeda yang belum pernah ditemui atau ditemukan dalam film horor misteri di Indonesia.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Hei Mita, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, gak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dengar ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku kan tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan.

0: Dan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh, jadi begitu. Makasih nih Adrian, Ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapat dengan Ngana. Jadi menyelamatkan kita dengan tapi anak, Leno.
0: Sama-sama, Mita. Jangan lupa nih, transfer kamari dia pedoi informasi. Terus kasih tahu, Dang.
1: Udah, Dok, Ngana, Kang.

Oke, okay, nomor berdua, thank you banget banyak setia dengan Perdua pada teman terbaik kamu di Santai Siang. Pastinya Lydia masih bakal temenin kamu sampai jam 3 sore ya, teman Perdua ya. Update lagi yuk informasi buat teman Perdua ya. Tahu gak sih kalau teman Perdua, kita tuh udah banyak perkembangan dalam dunia perfilman ya. Kali ini dalam Shanghai International Film Festival yang berlangsung di Shanghai pastinya, perfilman Indonesia berhasil mencuri perhatian melalui salah satu film ya. Judulnya Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, karya Ismail Basbet, yang ternyata masuk kompetisi utama Golden Goblet Award dan ditayangkan perdana di dunia. Nah, film ini yang mengangkat kisah keluarga Indonesia keturunan Tionghoa mendapat sambutan positif, bahkan beberapa kali ya ada sesi pemutarannya itu habis terjual banget gitu teman Perdua. Nah, selain itu Indonesia juga hadir di kategori animasi melalui film Garuda di Dadaku ya. Kehadiran film Indonesia di dua kategori ini menunjukkan kalau gimana kita semakin kuat eksistensinya dan daya saing perfilman Indonesia di kancah internasional khususnya di Asia Tenggara ya. Salah satu informasi yang tentunya bikin kita seneng juga, apalagi untuk para pecinta film ya. Oke, Lydia pastinya bakalan update terus informasi buat teman Pro 2. Jadi tetap aja di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Dasar bodok ana. So kampungan bisa ele. Orang rupa ngana mana boleh mau sukses. Payah. Ni boleh mau bikin apa-apa. Percuma ngana lahir, nyak berguna.
1: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh pasti kalau tasumbat tigot kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam. Itu juga ibadah dan bagian dari iman, toh. Tongpe agama memang lebih dari satu. Mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Oke, itu Mopre 2 masih ditemani sama Lydia Karisti pastinya di menit kelima lepas dari pukul 2 siang. By the way, kalian udah pada makan belum nih teman Mopre 2 ya? Penting banget kita siang hari harus mengkonsumsi makanan apalagi yang ada karbo juga teman Mopre 2 ya, karena kita kan tuh beraktivitas sepanjang hari ya, untuk jadi energi, makanya kita harus mengkonsumsi atau minimal makan lah gitu teman Mopre 2. Kalau enggak makan pasti bakalan ngerasa capek, ngerasa pengen tidur mulu, lelah lah istilahnya. Lelah, letih, lemah, lunglai, apalagi tuh teman Mopre 2 ya. Jadi untuk kalian yang mungkin di jam segini belum makan, mendingan langsung makan aja ya. Oke, kalau ngomongin juga soal aktivitas di siang hari, buat teman-teman yang kalau hari ini udah WFH, pastinya udah ngerjain kerjaannya kamu di rumah ya. Selain itu, mungkin rebahan kali ya, istirahat ya. Apalagi cuaca nih masih gimana ya, kalau kelihatan dari Puncak Tikala nih agak secara menyeluruh tuh agak cerah, tapi mungkin ada di beberapa jarak pandang aku tuh agak udah mau mendung gitu ya. Istilahnya mataharinya itu udah gak kayak jam-jam tadi ya. Ini kayaknya agak udah kemenurun nih ya. Jadi kayaknya cocok juga kita untuk nanti istirahat di rumah. Tapi buat kamu yang memang tipenya itu jarang banget istirahat siang hari gitu ya, mendingan dengerin Pro 2 biar selalu bisa update berbagai informasi. Dan selain itu bisa dengerin lagu-lagu hits yang pastinya kita putarin siang hari ini menemani aktivitas siangnya kalian yang lagi di rumah, yang lagi di kampus, lagi di tempat kerja mungkin di hari Jumat ini ya. Apalagi yang lagi di jalan teman Pro 2 ya. Untuk teman-teman yang hari ini lagi di jalan, lagi nyari sesuatu atau emang lagi kerja gitu teman Pro 2 ya. Semangat buat kalian semua, hati-hati. Karena aku masih bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu hits. Udah ada siap banget nih untuk temenin kamu aktivitasnya kalian di siang hari ini. Ada Camila featuring Shawn Mendes dengan Cassie ya. Semoga bisa membangkitkan semangatnya kalian juga di siang menjelang sore ini.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: bulan ini kita belum self reward ke teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Habis begini, begini, kok kalau gak salah di TikTok, ah begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion, tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorong usaha. Jadi, kita manfaatkan lah semua itu, apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Co ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamari nyanda.
2: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Ori Suka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Ori Suka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
3: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York.

0: Setiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Oke, teman Pro 2, thank you banget setia dengan Pro 2 dan teman terbaik kamu ya. Udah aku ada update tadi beberapa informasi buat teman Pro 2. Semoga bisa menemani juga aktivitas di menjelang sorenya teman Pro 2 ya. Karena nanti tepat di jam 3 aku bakalan gantian sama Arya. Arya bakalan temenin kalian di sore ceria di sore hari ini teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune di sini karena nanti juga kita ada sore ceria Magota yang ada star guest-nya. Jadi kalian harus dengerin banget di jam 4 ya. Kalau gitu Lydia pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2. Thank you banget teman Pro 2. Ya, aku bakalan menemani kamu hingga menjelang jam 3 dengan lagu-lagu hits yang udah disiapin. Selamat melanjutkan aktivitas kalian di menjelang sore hari ini teman Pro 2. Bye bye.

0: kami dari
1: Kepo,
0: kalangan elit
2: pencari obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
3: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
4: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
3: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
4: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal kan mau pilih. Soal harga, ndak usah kan tak mahal. Kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo iyo iyo Kang. Tunggu-tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak ngepang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke Denat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
2: Teman terbaik kamu.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
5: Masih dari jalan radio nomor 13 Laris Manado. Selamat sore semua teman Pro 2. Thank God it's Friday. Selamat hari Jumat dan selamat berweekend ria. Buat kalian semua yang mungkin udah selesai dengan pekerjaan di sepanjang minggu berjalan ini, yang harus nyusunin beberapa agenda juga di weekend nanti, tetap semangat ya. Apapun aktivitas dan juga yang sedang kalian lakukan, terlebih khusus buat yang masih jor-joran sama kerjaan di hari Jumat jam 3 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Khususnya untuk sore hari ini yang mungkin sedang menikmati perjalanan yang padat lancar di Kota Manado dan sekitarnya, tetap semangat karena Arya bakal nemenin ngoni semua sampai jam 7 malam nanti. Kita seru-seruan di mana lagi kalau bukan di sore ceria. Kita bakal ngasih yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2. Apalagi ini hari Jumat ya kan, sesuai dengan agenda mingguan yang bakal selalu nemenin kalian semua di sore ceria, bakalan ada sore ceria Magota yang bakalan diperdengarkan di seluruh Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut. Dan tentunya kita bakalan seru-seruan bareng sama guest star yang spesial banget. Kalau misalnya kalian juga udah sempat lihat di media sosial Pro 2 Manado ya kan, ya seenggaknya kamu udah bisa ambil ancang-ancang. Kira-kira pengen nanya apa ke teman-teman Inersia yang bakalan mampir ke Pro 2 FM nanti, bisa kalian kasih tahu pertanyaan-pertanyaannya di 0851-9889-9797. Pokoknya Arya tungguin sampai jam 4 sore karena kita bakalan live di jam 4 sore sampai dengan menjelang jam 5 sore. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 24 hours kids music station.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Loh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
2: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
1: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
2: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
1: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
2: Emang iya?
1: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
2: Ya ampun, ngeri banget.
1: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

着。Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya.

0: teman Produa. Selamat berakhir pekan buat kalian semua yang udah selesai dengan pekerjaan masing-masing. Yang masih harus jor-joran sama kerjaan, kejar-kejaran sama target, tenang aja. Kita bakal nemenin kalian semua di sepanjang program yang paling ditunggu-tunggu juga di setiap hari Jumat ya. Karena melihat waktu udah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Makanya Arya hadir bakal nemenin semua teman Produa kembali lagi di Sore Ceria Magota yang dirilai di Produa FM seluruh Gorontalo dan juga Tahuna, bahkan sampai ke Talaut juga ya teman Produa. Makanya di saat ini Arya nemenin kalian semua, gak sendirian, gak juga berdua, gak bertiga, kita berlima coy. Rame banget di sini, udah kedatangan teman-teman dari Inersia.
1: Halo,
0: gimana nih kabarnya semua kakak-kakak?
2: Baik, sehat.
1: Baik, puji Tuhan, sehat, puji sehat, Tuhan, semua.
0: Sehat semua. Yang tentunya juga kita bakal nemenin kalian semua selama kurang lebih sejam ke depan, seru-seruan ngebahasin soal Inersia secara khusus dan karya-karya mereka, apalagi upcoming project yang tentunya lagi dibikin hektik sama seluruh membernya. Yang kita tahu sendiri ya teman Produa, kalian juga udah sempat lihat di flyer-flyer yang bertebaran di TikTok dan juga IG-nya kita di @produa_manado, duanya pakai angka, bisa kalian pantengin di situ. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya langsung aja sekarang juga drop your question di 0851-988-9797 atau boleh langsung ke kolom komentar yang lagi pantengin dari TikTok juga. Kita bakalan bacain semua pertanyaan kalian semua dan I wanna make sure nggak bakalan ada yang kelewat. Jadi di sini kita langsung aja kali ya kenalan sama kakak-kakak dari Inersia satu persatu, dari leadernya dulu kali ya.
3: Boleh, bisa.
0: Ini bapak ketuanya.
3: Ketua, ketua.
2: Sama yang ada yang ketua sih sini. Sama semua. Halo teman Produa, saya Togo, posisi di vokal dan gitar.
0: Oke.
1: Halo teman Produa, saya Arif, posisi bass vokal.
0: Sip.
4: Halo teman Produa, saya Jax di drum.
5: Halo teman Produa, saya Gilang, gitarisnya Inersia.
0: Inersia. Satunya lagi bisa dikenalin enggak?
1: Iya, kebetulan lagi sibuk beliau.
0: Iya lagi.
1: Jadi di synthesizer kita ada Fikar.
0: Oke, Fikar yang hari ini lagi padat banget ya.
1: Padat banget. Banget.
0: Tapi makasih udah datang main ke Produa FM, kakak-kakak Inersia yang sekarang juga kita tahu sendiri ya, udah saking sibuknya dengan proyekan mereka masing-masing, terus udah gitu juga project dari Inersia juga. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih, bisa ceritain gak gimana kisah perjalanan terbentuknya si Inersia ini?
1: Jadi sebenarnya Inersia ini kita udah berteman udah lama kan. Okay. Kita udah saling kenal nih sebelum Inersia ada. Okay. Kita udah temenan.
0: Sip, sip.
1: Pada suatu waktu itu kita kebetulan penyintas kanker juga. Okay. Jadi kalau di cancer itu kita kalau mau kemo kan nunggu antrian kan. Yeah, di rumah sakit. Nah, kebetulan bapak ini tuh gue vokalis kita. dia yang support saya. Jadi dia datang, dia nemenin. Nah, sembari nunggu kita kemo itu, dia tiba-tiba nawarin, "Bro, gue ada project nih. Gue ada materi bagus nih." Dia tiba-tiba nawarin, makanya.
0: Oke.
1: Terus aku dengar kan. Oh ya nanti aku kabarin lagi ya kalau udah selesai pengobatan kita bikin band. Oh
0: iya. Itu kalau kita throwback lagi di tahun berapa tuh?
1: 2023.
0: 23
1: akhir.
0: 2023 dan si Inersia ini berhasil kekumpul 5 orang ini di tahun
1: 2023 akhir.
0: Oh, nggak begitu lama ya prosesnya?
1: Nggak begitu
0: ya,
1: lama.
2: Masih baru sebenarnya.
0: Oke, sip. Tapi kalau misalnya cerita itu kan cerita kumpulin dari satu personilnya aja. Kalau misalnya sisanya gimana tuh?
1: Nah, kalau Gilang?
5: Nah, kalau di cerita dari POV-nya.
0: Iya, iya. Beda-beda point of view ini.
5: Kan si Togo vokalis sama Arif ini kan udah. Sebenarnya kita berempat ini udah, kita berlima ini udah kenalan sudah lama ya, dari 2010 mungkin, 2009.
1: Udah lama.
5: Tapi di band masing-masing waktu dulunya. Jadi yang terakhir itu ngeband, itu yang satu band itu ada saya, ada Arif, ada sama Fikar. Nah kebetulan yang Togo sama Jax ini yang drummer kita ini sendiri. Ada band sendiri.
0: Oh,
5: nah, bukan sih sebenarnya. Iya. Mereka do
0: bisa gitu ya?
5: Iya. Jadi si Arif sama Togo itu waktu mereka udah janjian, nah terus mereka berdua datang ke kita. Nah,
2: ajak lah.
5: Langsung ngajak. Oh, eh, iya, ini iya, kita iya, bikin proyekan nih, bikin, udah ada materi.
2: Proyekan bareng.
0: Oke. Okay.
5: Mau enggak? Tapi apa? Santai-santai aja dulu jalan-jalan.
0: Iya, iya, iya, iya,
5: gitu. Pan-pan aja, aja dulu. Oh, oh bisa bisa, tapi kita masih minus drum nih.
2: Masih minus drum.
5: Iya. Ah, kebetulan okay. Lagi kontekan-kontekan sama Jax. Oh, saya ada teman nih drum yang dulu pernah main sama-sama juga.
2: Mm-hmm. Nah, main juga sama Gilang.
5: Iya, pernah main sama kita.
0: Iya.
5: Jadi langsung dipanggil, langsung kumpul kita berempat. Ya, langsung jalan pula gitu, latihan, terus tiba-tiba tambah ada Fikar ya pas.
2: Ada Fikar.
5: Proses recording, masuk. Kita sementara proses recording, kita culik Fikar teman. Kebetulan Fikar itu dulunya satu band sama saya, Gilang. Jadi untuk komunikasi culik-menculik gampang.
0: Gampang.
5: Jadi sementara proses recording, kita bilang ke Fikar, Fik, tolong bantuin isi ya. Karena di tuh anak itu udah gak ngeband lagi, udah memang. Sebenarnya kita ini udah pada gak ngeband sih sebenarnya.
0: Iya.
5: Akhirnya kekumpul di Inersia
0: di 2023 ini.
5: Juga itu.
0: Iya.
5: Jadi di awal tahun 2024 ya. 2024 itu awal tahun Januari apa Februari. Kita recording lagu yang materi dia tunjukin ke saya pertama itu.
0: Oke.
2: Okay, kira-kira begitu.
0: Jadi Anda adalah otaknya.
5: Dia otaknya.
2: Ya betul.
0: Oke. Tapi kalau misalnya berembuk nih soal nama band sendiri, kenapa bisa kepikiran Inersia?
5: Inersia momen itu kan diambil dari
0: iya,
5: pengertian fisika itu ya.
0: Itu dia, itu siapa yang fokus banget ke mata pelajaran fisika dari SMA?
5: Si Fikar agak.
0: Iya, Fikar. Jadi kalau ngomongin soal brainstorming nama bandnya, kan ini ngomongin soal nama band itu kan representasi musikalitas kalian juga, ya kan? Dan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan gak sih? Atau mungkin ada nama lain yang sempat kepikiran? Atau anything else?
5: Sebenarnya banyak nama lain yang kita pikirkan. Cuman kayaknya cenderung ke kehidupan kita kayaknya di Inersia ini deh. Jadi kayak kita masing-masing kan udah punya pergerakan sendiri nih, udah sibuk kerja. Udah gak mau main-main ngeband lagi lah istilahnya. Waktu itu kita udah punya kesibukan masing-masing kan. Akhirnya kita pilih Inersia karena itu kan sesuatu yang bergerak tapi terputar di situ aja.
0: Tidak ada perubahan?
5: Tidak ada perubahan.
0: Oke, momen Inersia itulah.
5: Momennya itu kita ambil. Jadi kita ini udah bergerak udah jarang ketemu.
0: Ya. Udah dengan kesibukan masing-masing dan tiba-tiba ada akal-akalan si Togo yang hadir saat itu. Tapi ini kalau kita throwback lagi, kita breakdown dari tahun berapa kalian masing-masing ngeband?
5: Saya mulai 2008 ya kita ya.
0: Iya, sama-sama. Jadi 2008. Tapi di band masing-masing.
5: Band masing-masing.
0: Kalau satu persatu kalian diceritain di sini, nggak apa-apa kan?
5: Nggak apa-apa.
0: Boleh diceritain sekaligus genre-nya kalian berangkat dari mana, terus udah gitu juga namanya bisa disebutin juga.
5: Oh, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Boleh.
5: Jadi satu band saya dulu sama Gilang sama Fikar namanya If Angel.
0: Oke. Okay.
5: Itu
0: aktifnya di tahun 2000 berapa tuh?
5: 2008 itu udah mulai itu band itu. Itu dari band festival akhirnya masuk ke band indie.
0: Oh yes.
5: Kalau If Angel. Kalau Togo?
2: Itu jaman-jaman festival ya?
5: Jaman festival ya.
2: Kita masih ngikut festival soalnya dulu.
0: Festival dengan band masing-masing?
5: Iya.
2: Ingin belajar.
0: Oh iya, masih pelajar ya satu-satunya.
2: Kalau
0: Togo?
2: Saya, dulu nama bandnya itu Evangelion. Ya, Evangelion. Mirip ya. Terus di tahun 2016 saya bikin band baru yang personilnya itu dua cewek sama dua cowok. Kalau enggak salah udah pernah kemari sih.
0: Iya.
2: Buat ini apa? Talk show di sini. Namanya The Revelation dulu.
0: Iya. Yeah. Oke. Genrenya?
2: Kalau genre masih apa ya? Ngerok banget.
0: Kalau Evangels waktu itu genrenya apa juga?
5: Kita pop.
0: Oh, pop.
5: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Jadi emang beda ya?
5: Beda. Beda genre. Sip.
0: Lanjut.
4: Kalau untuk saya sendiri sih di 2010 itu pernah di band The Youth.
0: The Youth,
4: ya, oke. Okay. Untuk genrenya itu lebih ke alternatif mungkin.
0: Alternatif.
4: Di gila. 2000 berapa itu tulangnya orang lagi? Half Moon Mantra.
5: 2018.
4: Iya, 2018.
5: Sekitar 2018. Pernah se-band juga sama Jax.
0: 2018. Oke.
4: Half Moon Mantra.
5: Iya.
4: Kalau Axel iya yang sama Axel Gula
0: vokalisnya. Oh iya iya iya iya iya.
4: Habis itu projekan-projekan sama Axel Gula sama Gino main-main terus.
0: Tapi memang konsistensinya kalian tuh benar-benar berlima di musik ya?
4: Iya,
5: betul betul.
0: Gimana sih perjalanan kalian, mungkin nih ada cerita khusus soal musik yang selalu jadi alasan untuk kembali ke situ?
1: Kalau saya pribadi, musik ini sempat saya berlari, ibaratnya kalau orang sekarang main pedal ya. Kalau saya tetap di musik. jadi biar tetap waras, otak kiri otak kanan masih jalan kan. Kita kerja, stres di pekerjaan larinya di musik.
0: Oke, okay, sip. Yang tentunya ini juga jadi hal yang bikin teman Pro 2 juga bertanya-tanya ya. Yang tentunya bakalan kita bahas di sepanjang sesi kali ini. Karena ngomongin soal project-project dari teman-teman Inersia, kan kita tahu sendiri ya lagi hektik banget dengan urusan masing-masing. Tapi harus fokus juga sama Inersia yang udah dibentuk sejak akhir 2023. Akhir 2023. Tapi nih ngomongin soal peran kalian masing-masing, selain di atas panggung yang tentunya ada hal-hal yang harus kalian lakukan, kayak vokalis yang emang harus fokus di vokal, gitaris yang harus fokus di gitar juga dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin soal di luar panggung, kira-kira job desk kalian masing-masing apa aja tuh? Ya kayak siapa yang untuk mikirin lagu, nulisnya siapa, masteringnya dipimpin oleh siapa juga. Ada peran-peran khusus gak sih?
1: Peran khusus gak ada, cuman yang paling utama sebenarnya lebih ke Togo, vokalis kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia punya materi yang cukup banyak, terus dia kumpulin kita, kita bangun bareng-bareng itu materi yang udah ada. Yeah. Ibarat bangun mobil, dia udah ada rangkanya nih, besinya udah tinggal kita bangun aja, di build apa lagi.
5: Sip. Sebenarnya lebih ke saya susun lirik dulu sih sebenarnya.
1: Iya, dia susun lirik dulu. Kita ketemu.
5: Baru ketemu, kita bikin musiknya gini-gini. Cari referensi ya gitu.
0: Okay.
5: Ya lebih ke begitu.
0: Apakah selalu searah dan sepemikiran?
5: Oh, tentu saja. Karena kita berlima nih.
0: Ya. Nah, itu dia. Perbedaannya apa aja tuh yang ditemuin ketika ada proyekan lah. Let's say ada salah satu lagu nih yang udah dirampung, ditulis sama Togo. Dan harus ngumpulin 4 orang temannya untuk mikirin proyek kedepannya. Kira-kira apa aja yang tuh muncul? Perbedaan-perbedaan.
5: Dari referensi sih sebenarnya.
1: Iya, referensi lagu kan
5: per orang udah beda-beda.
0: Oke.
5: Okay. Gimana, Ref?
1: Iya, benar. Referensi lagu kita semuanya kan beda-beda.
0: Oke.
1: Okay, jadi ketemu jalur tengahnya itu memang harus ngotot-ngototan dulu.
0: Oke. Okay. Siapa yang paling ngotot?
1: Iya, sama, semua ada.
5: Semua ada. Semuanya ada Anil lah ngotot-ngotot.
0: Aduh, bakal tunjung dorang no.
1: Cuman enaknya okay. Karena kita udah berteman lama, jadi itu udah hal yang biasa aja ya, gak ada dendam pribadi. Jadi habis kita marah-marahan tunjuk-tunjukkan, kalau di luar itu selesai-selesai.
0: Selesai-selesai. Jadi ketika suatu pertemuan terjadi dan let's say di situ ada sebuah perbedaan pendapat, kayak yang kamu bilang tadi juga perbedaan referensi ya kan, karena kalau ngomongin soal referensi kan ada 4 orang dan bisa jadi satu orang referensinya bisa lebih dari satu ya kan. Tentunya itu juga jadi salah satu struggle yang sampai sekarang bahkan justru perbedaan yang menyatukan.
1: Benar.
0: Dan tentunya sebelum kita lanjut lagi, kira-kira boleh kasih tahu ke semua teman Pro 2, genre dari Inersia sendiri apa tuh?
1: Genre kami Inersia Dream Pop.
0: Dream Pop. Boleh dijelasin Dream Pop itu kayak musik-musik yang kayak gimana, dan kalau band-band internasional atau mungkin lokal yang ada di Indonesia, kira-kira band apa aja yang ngusung si Dream Pop ini?
5: Kalau genre referensinya sih lebih ke kalau di luar ya, seperti Circa Waves, Divs, apa lagi, Turnover, ada sound-sound yang kita pakai di dari referensi tersebut. Jadilah makanya Dream Pop, tapi agak
2: explore soundnya lebih banyak lah gitu.
0: Oke. Yes. Tapi kenapa bisa kepikiran pada dasarnya nih ya? Kenapa bisa kepikiran dream pop untuk difokusin sama Inersia?
1: Karena dream pop ini aliran yang cukup menyenangkan buat yes. kami.
0: Oke.
1: Okay, kami okay. berlima. Aman.
2: Aman.
1: Dan dan di Manado belum ada ya? Udah ada.
2: Mungkin ada.
1: Mungkin ada ya kayaknya.
0: Tapi belum banyak.
1: Belum banyak. Belum banyak ya. Makanya okay. enaknya di situ.
0: Sip. Tapi kalau menurut teman-teman dari Inersia sendiri, skena musik di Sulawesi Utara sekarang kayak gimana sih?
1: Skenanya beragam. Sekarang rame. Banyak banget yang kreatif. Uh-huh. Band-band Manado banyak yang keren-keren sekarang.
0: Apalagi kalau misalnya di-compare sama tahun 2008-2010.
1: Iya, gitu. Beda jauh sekali.
2: Atmosfernya itu beda.
1: Kalau dulu kan lebih ke nunjukin skill ya, kalau tahun-tahun iya, kita. Karena festival kan.
0: Iya.
1: Sekarang lebih ke kreatif.
2: Sama soundnya.
0: Soundnya? Mungkin. Kenapa tuh soundnya?
2: Banyak sound-sound yang baru yang kami temukan di
1: tahun-tahun ini. Tahun-tahun
0: ini. Okay.
2: Itu berkat juga referensi dengan bergaul.
0: Iya. Betul.
2: Bergaul dengan anak-anak yang sekarang.
0: Iya. Karena ngomongin soal sambung menyambung selera musik kan salah satu hal yang cukup jauh ya, seperti yang kita ketahui di tahun 2008-2010 tuh musik-musiknya yang bisa dibilang ya yang seperti kita ketahui lah ya, perbedaannya sama dengan musik-musik sekarang yang sampai dengan tahun 2026 ini ya, seperti yang udah disampaikan sama teman-teman Inersia, untuk musik-musik terlebih khusus di Sulawesi Utara sendiri udah cukup beragam, apalagi kalau misalnya kita lebih jauh lagi di skalanya Indonesia atau bahkan justru internasional. Tapi ini salah satu hal yang berbeda dari Inersia juga, yang mana beberapa single terakhir kalian ini kan juga bisa dibilang mengangkat isu mental health.
1: Iya, ya kan? Betul.
0: Kira-kira hal apa yang nge-trigger kalian berlima untuk ngangkat isu ini?
2: Ya pengalaman pribadi sih.
1: Tepatnya di situ.
0: Oke, pengalaman pribadinya siapa?
2: Saya. Izin saya.
0: Oke, okay, sip. Kayaknya untuk lebih lanjutnya kita keep untuk sesi berikutnya aja ya, teman Produa. Karena sebelum kita lebih lanjut lagi nih, kita bakalan dengerin salah satu single dari Inersia yang bakal ngajakin semua teman Produa untuk singalong juga. Makanya kalau misalnya kamu punya pertanyaan, langsung aja kasih tahu sekali lagi di 0851 9889797, atau boleh langsung di kolom komentar live TikTok yang sekarang juga lagi live di Produa Manado ya. Jadi buat kalian semua teman-teman Produa dari RRI Manado, teman Produa di Gorontalo, teman Produa di Tahuna dan juga Talaut, langsung aja kasih tahu pertanyaan kalian semua sambil kita singlong bareng sama Inersia with Little Shoes.
6: 24 Hours Kids Music Station.

0: 97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. They was coming from Inertia with Little Shoes, yang tentunya lagi nemenin semua teman Produ di tengah-tengah perjalanan kerjaan kamu, kamu yang lagi cari waktu untuk beristirahat. Yang tentunya di siang menjelang sore, udah sore deh, di sore hari ini kita bakal nemenin kalian semua. Dan tadi udah singolong juga bareng sama Inertia dengan single mereka Little Shoes. Kira-kira bisa diceritain gak ke teman Produ, Little Shoes itu lagu yang menceritakan tentang apa?
1: Oke, okay, Little Shoes itu lagu tentang sandwich generation yang ada di sekarang ini ya.
2: Iya,
1: lebih di zaman sekarang. Kita merasakan semua itu, Kak.
0: Oke, okay. Kalian berlima juga ngerasain
1: posisi itu.
0: Sip, yang tentunya ngelihat struggle anak muda juga ya kan, zaman sekarang yang banyak sekali isu mental health yang harus diwakili. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal single-single yang udah dirilis dari Inertia sendiri. Tapi kalau menurut beberapa, atau mungkin kalian semua aja deh, kalau misalnya bisa diceritain gimana pentingnya untuk ngebagi sebuah, itu kan bisa dibilang sebagai luka juga kan, gimana rasanya bisa menceritakan itu kepada publik lewat karya-karya kalian?
2: Gimana ya?
1: Kita lebih natural aja sih, jadi keresahan kita tulis ya. Yes. Kita tulis, kita kumpulin, sharing sama anak-anak, bikin musik ya, jadi pelarian akhirnya musik ini. Sembari kita menceritakan keresahan kita di teman-teman yang mendengarkan.
0: Oke. Jadi emang berangkat dari hal-hal yang bukan hanya sekedar, jadi bisa dibilang bukan hal yang ngetren, tapi hal yang bisa dibilang luka yang dirasakan sama banyak banget orang di luar sana, termasuk sandwich generation.
1: Benar sekali.
0: Oke. Yang mana lagu Little Shoes ini juga walaupun nadanya agak,
1: iya, kita bikin
0: ajep-ajep ya. Tapi liriknya full ditulis sama Togo.
1: Yes.
0: Oke. Dan untuk single ini sendiri dirilis di kapan tuh?
2: Tahun kemarin.
1: Tahun kemarin. 2024 akhir kayaknya.
0: Oh, 2024 akhir. Oke. Yang udah setahun lebih ya ternyata. Udah mau dua tahun. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita juga makin penasaran ya teman Produ. Apalagi kalau misalnya kamu justru bertanya-tanya dengan background mereka yang berbeda-beda, kesibukan yang berbeda-beda juga. Kira-kira referensi kalian berlima dalam bermusik tuh apa aja?
1: Dari Gilang dulu mungkin.
3: Oke, kalau saya sih referensi bermusik itu, kalau sekarang banyak dengerin lagu-lagu macam-macam sih, rock ada, jazz ada. Jadi itu semua yang didengar itu jadi si Inertia itu yang diisian-isian tiap lagu gitu sih.
0: Tapi kalau panutan kamu sendiri dalam musik siapa tuh?
3: Kayaknya kalau panutan nggak ada, kayak semua kan keren-keren tuh.
0: Kirain Togo. Oke, so semuanya
3: yang, keren-keren semua, iya, semuanya
0: khususnya
3: saya,
0: semua yang kamu dengerin.
3: Betul, semua gitu. Saya dengar okay. Juga sih.
0: Tapi mostly Indonesia atau internasional?
3: Lebih banyak ke Indonesia.
0: Siapa aja tuh kalau Indonesia yang didengerin?
3: Ada ya yang sekarang-sekarang itu ada Perunggu yang lagi naik-naik tuh.
0: Oke.
3: Ada Perunggu, ada Bara Suara, apa lagi ya? Seringai juga, Seringer, iya. Sip. Jadi macam-macam sih, Kak.
0: Alright, okay. Lanjut. Peserta berikutnya.
1: Kalau saya pribadi sih enggak ada yang spesifik sih. Uh-huh. Jadi hampir sama kayak Gilang, kita dengerin semua ya. Semua lagu kita dengerin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu mungkin zaman dulu kita lebih spesifik ya. Kalau ke sekarang kan karena kita udah pada sibuk kerja mungkin ya.
0: Iya lagi.
1: Kan sibuk kerja.
0: Tapi bener. Kalau dulu kita tuh suka sama satu band yaudah,
1: ya udah. Ya udah itu kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kayak lebih legit lu aja. Oh, bandnya oh keren. Iya, ini bisa diambil. Ini keren. Oh iya.
0: Bener.
1: Jadi patokan saya cuma Tuhan aja. Kalau band sekarang jujur. Enggak ada yang spesifik buat saya. Okay. Jadi pasti ada, setiap band yang muncul pasti ada lagu yang saya suka. Okay, pasti itu, bisa dipastikan.
0: Keren, keren, keren. Jadi se-explore itu untuk se-explore musik.
1: Iya, benar.
0: Oke. Lanjut.
1: Togo?
2: Kalau dari saya pribadi, mungkin sama kayak...
0: Ini mau sama terus.
2: Oke deh, kalau begitu. Kalau dari saya, mungkin sekarang yang saya dengar hardcore.
0: Oke. Sekarang, ya. Sekarang hardcore. Ya. Sebelum hardcore apa?
2: Kebanyakan lebih ke Britpop mungkin. Britpop. Jadi untuk sound-sound untuk di Inertia kebanyakan saya ambil dari band-band Britpop.
0: Oke. Okay.
2: Yang saya aplikasikan di Inertia.
0: Oke. Jadi memang fokus eksplorasi musik bukan cuma sekedar untuk healing, yeah. Tapi yeah, juga betul. Sembari cari referensi untuk musik kalian juga ya kan.
1: Iya. Yeah. Benar.
0: Oke, okay, sip.
4: Oke.
0: Okay. Lanjut.
1: Masih lanjut ya?
0: Masih lanjut. Ini mulai sama.
1: Biasanya yang terakhir ini bingung mau jawab apa.
0: Karena ini mulai sama.
1: Oke, kalau dari saya sekarang lagi enak dengar yang band-band suges. Dan juga band-band Britpop. Tergantung nongkrongnya di mana sih sebenarnya. Iya lagi. Salah satu referensinya begitu sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Nongkrong di mana, dengar musik mereka. Wih. Kayaknya bagus nih. Itu aja.
0: Oke. Ya emang beda-beda ya. Tapi disatukan kembali lewat musik-musik. Atau mungkin hal-hal yang kalian dapetin lewat referensi-referensi.
1: Benar.
0: Dan dituangkan ke project-project kalian. Salah satunya yang sempat aku dengerin juga. Yaitu lagu Endorphins. Di situ kalau gak salah aku sempat breakdown juga. Liriknya ada satu penggalan kalimat yang bilang. Life will find its own way.
1: Yes.
0: Ada gak sih pengalaman pribadi dari kalian semua yang bikin kalian tuh yakin banget sama hal itu?
1: Kayaknya semuanya kita pernah ngalamin itu ya. Iya lagu yang kita rilis kemarin itu semuanya kita alamin.
2: Itu secara kalau secara garis besar itu seperti yang Arif bilang tadi. Rutinitas kita kerja terus apa ya?
1: Kerja, keluarga.
2: Keluarga. Ya kan? Pasti ada lah ya satu momen di mana harus kita cari pelariannya gitu. Jadi siapa sih yang nggak rasakan apa hari buruk di
1: iya, pasti
2: ini?
1: Iya,
2: tiap hari pasti ada lah.
0: Tanggal suenya dari kalender.
1: Iya, iya itu lebih ke begitu sih sebenarnya.
0: Iya benar. Jadi kayak selain jadikan musik sebagai pelarian dan juga apa ya? Sebagai keresahan-keresahan hati kalian ya. Jadi lewat single Endorphins juga kalian menuangkan sebuah kalimat life will find its own way.
1: Slowly aja.
0: Siap. Tapi balik lagi kita berpindah ke single berikutnya juga yang mana katanya juga walaupun emang berdasarkan dari lagu-lagu kalian kan emang berdasarkan dari keresahan-keresahan. Yeah. Tapi Anxiety kayaknya berbeda di mana juga benar-benar seluruhnya berdasarkan kisah nyata.
1: Yes.
0: Benar. Anxiety berdasarkan kisah nyata. Kalian berlima juga?
1: Bukan. Kalau itu Anxiety pengalaman pribadinya si Toko, okay. Vokalis. Saya penyintas Anxiety. Padahal Anxiety itu harusnya kan Gen Z ya.
0: Iya.
1: Kan? Gak, tapi bapak umur 37.
0: Gak apa-apa. Karena jadi, mental health orang kan beda-beda.
1: Iya benar. Makanya
2: jangan bisa makan.

0: jangan takut bagi sebuah penyintas anxiety. Kalian hanya perlu cari lingkungan yang tepat dan orang yang benar aja.
1: Oke.
0: Itu sih kalau dari saya. Sebagai pemicu, saya menulis lirik anxiety ini. Dari tahun berapa ya? Tahun 2022 itu. Sampai 2023 masih ada. Cuman kebetulan pas itu udah nongkrong lagi, terus udah bermusik lagi, ketemu dengan teman-teman lagi gitu.
1: Oh, sebelumnya memang menutup diri itu?
0: Iya, bukan menutup diri sih sebenarnya, keadaan yang memaksa saya.
1: Tapi puji Tuhan, alhamdulillah udah melewati fase itu.
0: Iya, udah melewati fase itu.
1: Dan kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, dan tepat. Juga bisa dibilang suportif sama kondisi kamu. Yeah. Jadi kamu mendapatkan kepercayaan diri kembali. Oke, dan tentunya ini juga yang diharapkan untuk semua teman berdua yang di luar sana, yang mungkin juga bisa dibilang sedang ada dalam fase anxiety. Semoga juga dengan dengerin lagu yang satu ini dari Inersia juga bisa mengembalikan percaya diri kamu, dan juga kayak bisa menghadapi dunia dengan manusia selayaknya ya.
0: Benar, benar, harus itu.
1: Oke, siap. Yang tentunya nih, kalau misalnya ngomongin soal yang bisa bikin kita semua juga termotivasi, apalagi proses yang bakalan kita lalui juga beda-beda ya kan. Ya mungkin ngomongin soal mental health issue, kayak yang dikasih tahu tadi, katanya mental health issue itu jadi salah satu hal yang umum untuk generasi Z, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk millennials, untuk apalagi ya,
0: boomer
1: itu dia. Yang tentunya juga punya kondisi mental dan juga psikis yang basically beda-beda ya kan teman-teman. Dua. Makanya semua hal yang dirasakan, yang bisa dibilang keresahan-keresahan dari teman-teman Inersia juga dituangkan menjadi karya untuk didengarkan sama orang-orang di luar sana. Dan lanjut lagi ke track kalian berikutnya, ada Artificial Innocence.
0: Yeah.
1: Artificial Innocence ini menceritakan tentang apa?
0: Kalau Artificial Innocence ini sebenarnya lebih ke suara Inersia terhadap kritikan dan juga penggunaan teknologi AI di zaman sekarang.
1: Ya,
0: seperti itu ya.
2: Ya, seperti itu.
0: Kita lebih ini apa namanya, fleksibel aja sih sebenarnya. Tetap pro dan kontra itu pasti ada, tapi dari sudut pandang Inersia sendiri, kita bisa memanfaatkan itu kalau kita tahu cara penggunaannya gimana.
1: Oke.
0: Okay. Jadi gitu sih sebenarnya.
1: Jadi itu yang pengen disampaikan lewat Artificial Innocence.
2: Lebih ke ayolah buka mata, dunia sudah berkembang.
0: Kami tidak mengajak lo ya. Kami tidak mengajak tapi kami memberikan pandangan kami.
1: Karena memang sesungguhnya dalam segala sesuatu tuh semuanya ada batasannya.
2: Yeah. Benar, benar.
1: Oke, jadi jangan sampai kelewat aja.
2: Jangan sampai kelewat.
1: Oke, sip. Karena sejujurnya kalau menurut beberapa pandangan orang-orang, Artificial Innocence ini bisa dibilang lagu yang lebih keras atau liriknya bisa dibilang kasih kesan sinis gak sih?
2: Iya. Benar.
1: Oke, dibanding lagu-lagu lainnya. Dan hal itulah yang pengen ditekankan teman-teman Inersia ke semua pendengarnya. Yang secara khusus juga ya, udah pantengin di live TikTok kita, dengerin dari 97,7 MHz, atau mungkin kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, kayaknya kita keep dulu. Habis ini kita masih bakalan balik lagi teman berdua, makanya make sure pertanyaan kalian langsung aja ditaruh secepatnya, dan jangan sampai ketinggalan, karena kita bakalan balik lagi sambil singalong bareng sama Inersia berikutnya. This is Endorphins.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di sore ceria Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Laut. Masih bersama dengan Arya dan
3: Inersio.
2: Di saat ini kita masih bakal ngajakin semua teman Pro 2 seru-seruan. Ya walaupun gak kerasa kita udah di sesi terakhir ya. Jadi pastikan pertanyaan kamu jangan sampai terlambat masuknya ya teman Pro 2. Karena tadi kita udah ngebahasin soal single-single yang udah dirilis, perjalanan Inersia sampai di saat ini juga, yang tentunya bukanlah satu hal yang mudah dan juga bukanlah satu perjalanan yang singkat juga, karena banyak banget yang mereka lalui sampai dengan saat ini. Dan tentunya masih panjang banget perjalanan mereka ke depan, karena dalam waktu dekat ini atau gak tahu kata mereka kapan mereka bakal ngerilis EP.
3: Ya benar
2: sekali. Extended play. Kira-kira agendanya atau mungkin rencananya kapan?
4: Rencananya Agustus ya.
3: Agustus. Agustus, pokoknya Agustus kami pastikan nggak sampai bulan September EP sudah selesai.
2: Oke, siap. Jadi beberapa single lagi ya?
3: Sekitar tambah dua lagi.
2: Sekitar dua single lagi baru bakal ngerilis EP. Oke, kira-kira untuk EP kali ini ada nggak sih lagu yang bisa dibilang paling emosional atau bisa dibilang yang paling wajib didengarkan lah?
3: 466-nya harus dong didengar.
2: Iya iya. Tapi kalau misalnya ada satu lagu yang merepresentasikan atau mungkin bisa dibilang mendeskripsikan keseluruhan EP kalian, kira-kira apa yang sejauh ini udah dirilis?
4: Anxiety sih.
3: Anxiety.
2: Oke, okay, Anxiety. Jadi karena Anxiety merupakan salah satu mental health issue, apakah EP ini memang keseluruhannya bakal menceritakan mental health issue juga?
3: Lebih ke gak ada tentang cinta dan romantisme sih lagu kita.
2: Oke.
3: Okay. Jadi tentang kehidupan yang kayaknya orang-orang juga merasakan.
2: Emang beda ya. Karena kita tahu sendiri pasaran musik Indonesia sekarang kan banyak yang galau-galau, cinta-cintaan yeah. juga.
3: Kita gak mau di fase itu karena udah lewat.
2: Apanya yang udah lewat?
3: Fase romansa seperti itu. Jadi sebenarnya begini, kalau kita nulis lagu tentang cinta, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku sakit hati sama kamu, kayak geli sendiri aja. Kayak udah enggak di situ, Bro.
2: Oh iya. Gitu. Karena balik lagi semua lagu-lagu yang dirilis ya emang berangkat dari isi pikiran dan juga isi hatinya Inersia sendiri.
3: Yes.
2: Jadi mereka benar memberikan lagu yang emang literally diri mereka gitu. Oke, okay, sip. Yang pertama kepikiran soal bikin EP siapa?
3: Semua. Sih, semua.
2: Oke, okay, semua. Tapi nanti di tahun 2026 atau udah jadi salah satu hal yang diimpikan dari 2023?
3: Dari awal kita mulai, kita pastikan harus punya EP.
4: Target sih.
3: Target itu.
2: Oh, target kita, pertama EP.
3: Iya, target pertama EP.
2: Abis EP?
3: Album.
2: Album.
3: Abis itu kita bersenang-senang.
4: Hiatus.
2: Jadi untuk
3: langsung hiatus.
2: Jangan dong.
3: Kok gitu kita bersenang-senang.
2: Gua udah ngerilis album lah hiatus.
3: Jadi main band ini kayak main game kan, ya kan? Level udah. Pertama udah, level 2 udah.
4: Level 3 sudah hiatus.
2: Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita pengen nanya juga, setelah EP kan let's say di tahun 2026 ini EP rampung, kalau nggak ada halangan di bulan Agustus, itu yeah. paling paling jauh lahnya ya. Yeah. Hmm. Kalau setelah EP dirilis di tahun 2026 masih ada goals lagi enggak?
3: Album.
2: Iya. Di tahun 2026 juga.
3: Di tahun ke depan.
2: Oke. Tapi udah proyekannya atau mungkin ide-idenya boleh dirampungkan dari tahun ini juga.
3: Iya, benar.
2: Oke, sip. Kayaknya kita ke pertanyaan teman Pro 2 dulu deh sebelum saya diamuk masa ya, saudara-saudara. Di sini karena kalau udah kelewat waktunya dan jauh kayaknya ini udah gak serik lah. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ada Aldo yang katanya lagi dengerin di jalan sehat. Dengerin di mobil ini. Hehe, halo Arya dan kakak-kakak dari Inersia. Karena kita kan baru dengar Inersia. Kira-kira menurut kakak-kakak masing-masing nih, lagu mana yang mesti kita dengar lebih dulu dari semua lagu?
3: Anxiety.
2: Oke, semuanya kompak, Anxiety.
3: Yes. Yeah.
2: Oke.
4: Anxiety, karena perlu penuh syarat dan makna di
3: sini. Iya.
2: Oke, sip. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Rania. Halo, kita ada cek lagu Inersia kan rata-rata bahasa Inggris. Correct me if I'm wrong. Bahasa Inggris betul semuanya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa bahasa Inggris kok kepikiran, ada kepikiran enggak buat bikin lagu bahasa Indonesia atau Manado?
4: Mungkin, who knows?
3: Iya, yeah, who knows? Siapa yang tahu?
2: Who knows?
3: Siapa yang tahu?
2: Oke. Tapi kalau bisa dijawab, kenapa rata-rata lagunya bahasa Inggris?
3: Karena kalau di Indonesia kan jadi alay.
2: Oh iya.
3: Serius, coba Google Translate itu kayaknya.
2: Oh iya.
3: Jadi alay. Sebenarnya bikin lagu itu yang paling susah bahasa Indonesia.
2: Oh iya.
3: Apalagi kita bukan menceritakan tentang cinta, bukan ya, tentang putus betul, cinta. Betul. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa ya, susah cari sajaknya.
4: Sajak.
2: Oh, karena kalau bahasa Indonesia mungkin yang sering kita dengar lagu-lagu romantis.
3: Iya, lagu-lagu kan romantis atau putus cinta itu kan enak gampang kan kita.
2: Kalau
3: tentang kehidupan gini agak susah. Jadi alay. Kita pernah coba jadi alay.
2: Oh, pernah dicoba?
3: Pernah
2: untuk,
3: dicoba.
2: Untuk lagu apa?
3: Yang Endorphins. Kita pernah coba kan?
2: Kalau kita breakdown ke liriknya yang tadi, life will find its own way.
3: Iya. Coba di Indonesia.
4: Coba di translate ke bahasa Indonesia.
2: Hidup akan menemukan jalannya sendiri. Itu kalau dibikin lagu, oh iya ya.
3: Kayak udahlah.
2: Jadi gitu Rania, pertanyaan kamu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa lagunya bahasa Inggris semua, karena kalau di bahasa Indonesia cringe.
3: Iya, jadi cringe. Kelihatan bapak-bapak sekali.
2: Oke. Tapi kayaknya harus dicoba deh salah satu single.
3: Iya.
2: Who knows. Kan masih ada setelah EP masih ada
3: mini album.
2: Full album juga. Entah mereka juga masih bakal balik ke EP atau full album terus sampai selama-lamanya. Who knows.
3: Siapa tahu.
2: Yang pasti kita masih juga bacain pertanyaan berikutnya. Sekarang kita move ke DM IG. Di sini ada Valing katanya lagi dengerin pakai RRI digital. Dari Jalan Pemoro mau tanya, dekat-dekat ini ada Miko Gigs atau so ada planning mau dengar live music?
4: Dekat ini ada.
3: Tanggal 21 di Skateboarding Day.
2: Gimana tuh?
3: Skate Day
4: di God Bless Park. Tanggal 21 hari Minggu ya itu?
3: Hari Minggu. Iya.
2: Lusa dong.
3: Iya, betul. Nah, itu banyak band-band keren itu
4: banyak band-band
3: hari
4: keren
3: Minggu itu.
2: Tapi yang terkeren Inersia.
3: Amin.
2: Jadi
3: amin.
2: Buat kalian yang kepo sama Inersia, boleh langsung hadir ya di sana. Nanti performnya jam berapa?
3: Sandron belum ada ya?
4: Acaranya mulai jam 3 sih sebenarnya.
3: Iya, sore kayaknya. Dari sore ke sore. Malam.
4: Nanti dilihat aja di Instagram Inersia.
2: Oh iya.
3: Lihat aja di Instagram.
4: Sip. Rundown-nya kapan?
2: Oke, masih dengan pertanyaan-pertanyaan teman Pro 2 juga. Christian, lagu Inersia yang menurut teman-teman underrated dan kenapa? Kong rekomendasi, mau coba masing-masing. Jadi satu orang satu lagu ini berarti.
5: Yang underrated.
2: Yang kalau menurut kalian berempat ini tuh bisa dibilang salah satu lagu atau mungkin karya yang underrated.
4: Endorphins
3: ya.
4: Kalau kita Endorphins.
2: Oke.
3: Kalau kita tetap di Anxiety sih. Anxiety.
4: Di Little Shoes kan so pilih Anxiety, Endorphins seperti tak sisain Little Shoes.
2: Yeah.
4: Berarti Jax paling ya dia bilang yang
3: AI, no?
4: AI.
3: Karena okay, cuma okay. 4 lagu.
2: Sip. Tapi kalau masing-masing kalian kan punya salah satu lagu yang favorit banget dari yang udah dirilis. Selain Anxiety deh.
4: Kalau saya Endorphins.
2: Oh, Endorphins. Iya. Kenapa Endorphins?
4: Ini kalau menurut saya pribadi bukan bercerita tentang liriknya itu, tapi musiknya kalau dengar sambil perjalanan itu kayaknya enak. Kayaknya bikin bahagia. Yes, jadi itu yang paling tiap bangun tidur pasti saya putar sih itu Endorphins. Okay. Memulai hari enak, perjalanannya enak.
3: Okay. Kemana tuh?
2: Kemana tuh? Diajak dong. Lanjut.
3: Kalau saya Endorphins. Oh, sama, iya, cuman karena liriknya kalau saya.
2: Oh, karena lirik.
3: Jadi di liriknya itu kan dibuka dengan hari yang buruk, di lirik terakhir kita kasih kebahagiaan, life will fun
2: is it's on way. Yeah. Itu dia, teman produser. Lanjut, Jack ada tahu nih?
6: Saya sih AI, karena di situ banyak kita menemukan sound-sound yang baru, kita lebih explore ke materi-materi yang baru. Banyak deh pokoknya yang seru-seru di
2: AI ini AI. Yang terakhir dirilis?
3: Iya, yeah. Yeah, yang sinis.
2: Sip. And last but not least, ada Togoh dengan lagu favoritnya selain Anxiety?
4: Sudah. sama Artificial Innocence. Karena di situ puncaknya inersia menemukan explore sound yang banyak di situ.
2: Oke, kalau aku sih... Gak ditanya sih, tapi pengen ngejawab juga. Dari empat lagu yang udah aku dengerin, yang paling suka sama Little Shoes.
3: Makasih ya.
2: Little Shoes. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke saya, teman berdua, yang harus kalian dengarkan pertama sebelum semuanya, Little Shoes dulu deh, biar kamu juga bisa ajep-ajep, walaupun ngerasain ya, Sandwich Generation gimana gitu. Aduh, gak kerasa nih waktu kita udah sampai di sini, karena waktu menunjukkan beberapa menit lagi menuju pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Makanya Arya mengucapin terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi, yang udah nontonin kita di perjalanan dari radio monitornya kalian semua, 97.7 Pro 2 FM, atau mungkin kalian yang dengerin di Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Dan tentunya buat semua kru yang udah sibuk-sibuk di sepanjang sesi kali ini, dan kira-kira ada gak yang pengen kalian sampaikan untuk semua pendengar, untuk semua teman Pro 2 saat ini?
3: Oke, buat teman-teman Pro 2, semangat menjalani hidup dong, ya kan? Tetap semangat menjalani hidup walau ditimpa musibah. Enggak bercanda ya. Itu aja, semangat aja jalani ya, hidup.
2: Emang butuh, ya kan? Butuh semangat dalam hidup.
3: Iya, semangat aja. Apapun hasilnya semangat aja.
2: Semangat aja dulu.
4: Selain semangat hidup, jangan lupa dengerin lagu kita di platform media platform.
3: Iya benar. Okay. Satu kali promo lagi ya. Iya.
2: Instagram yang pengen kepoin Inersia kemana?
4: Oh iya, boleh follow di akun Inersia di @inersiamoment_.
2: Inersia Moment _.
3: TikTok
2: ada nggak TikTok?
3: Sama. Inersia Moment.
4: Inersia Moment _.
2: Adminnya mana adminnya?
4: Adminnya kita semua.
2: Yang pasti jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi kalian juga boleh kepoin Inersia di media sosial mereka yang udah mereka spill tadi. Dan sekali lagi aku Arya Pascal mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman Pro 2, dan juga of course buat Inersia yang udah main ke Pro 2.
3: Thank you.
2: Yang paling pasti kita nantikan terus karya-karya kalian, dan jangan sampai lupa kalau EP-nya udah dirilis bisa main lagi ke Pro 2 FM Manado.
3: Pasti dong.
2: Dan kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. See you on Sore Ceria Magota di minggu depan. Pro 2, teman terbaik
0: kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ketinggalan tamu sore ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
5: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
4: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
5: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
4: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
5: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
6: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM Manado.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berkepanjangan yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 24 Hour Hit Music Station.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: It's Music Trap Day.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Hours Kids Music Station.

0: City.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Teman terbaik kamu.

0: aja dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Masih di Sore Ceria bareng sama Arya yang masih nemenin kamu ya. Walaupun di menit ke-37 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita udah di sesi terakhir juga untuk Sore Ceria sepanjang hari ini. Makanya Arya mau ngucapin terima kasih banyak ke semua teman Brodo yang udah seru-seruan di jam 3 sore tadi, bahkan sampai dengan sekarang masih pantengin juga. Atau mungkin kamu yang baru bergabung, selamat bergabung aja. Selamat datang di seluruh program-program acara yang bakal nemenin kamu di sore sampai dengan menjelang malam hari ini. Karena walaupun udah di sesi terakhir, Arya gak bakalan lupa untuk ngingetin ke semua teman Pro 2 untuk tetap bisa dengerin Pro 2 FM Manado kapan aja, dimana aja. Dengan satu sentuhan aja, kamu bisa bareng sama kita terus menerus di RRI Digital. Makanya buat yang belum punya, yuk langsung aja ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan bisa langsung di search RRI Digital dan bisa langsung di download secara gratis. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, kamu gak cuma bisa dengerin Pro 2 aja, tapi program 1, 2, 3, dan juga 4, bahkan di seluruh Indonesia bisa kamu dengerin kapan aja, di mana aja. Plus, kamu juga bisa kepoin tuh kira-kira ada program acara apa aja yang bisa kamu pantengin di setiap saatnya. Karena kita bakalan terus hadir nemenin kalian semua dengan fitur terbaru, yang mana sekarang kamu juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna ya teman Pro 2. Makanya jangan sampai lupa login atau bikin account terlebih dahulu sebelum kamu mengeksplorasi jor-joran sama semua hal yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Plus sekarang kalian juga bisa mengakses RRI Net pakai aplikasi RRI Digital juga. Benar-benar semultifungsi itulah. Jadi rugi aja kalau misalnya kamu nggak pakai ya teman Pro 2, karena setelah Sore Ceria habis ini ada Jody yang bakal nemenin semua teman Pro 2 di Jaga Malam. Terlebih khusus, Arya mengucapkan terima kasih banyak ke semua teman Pro 2 yang udah gabung tadi di segmen Sore Ceria edisi Magota, yang selalu nemenin kalian semua di setiap hari Jumat. Makanya jangan sampai lupa untuk gabung terus dan dengerin lagu-lagu yang kamu suka di sepanjang sesi Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan aku Arya Pascal sign out. Kita ketemu lagi nanti. See you and bye-bye. Happy weekend, teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: tuh tas, Kang. I sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh, cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung.

kampung itu dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan tiga sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Fun, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, nah, siapa bos Pemper Dave Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Begin with me, Judy, dimulai kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya, teman berdua ketemu lagi ya bersama aku, dimulai kalau bukan di Jaga Malam ya. Setelah kemarin bersama aku di Sore Ceria atau di Santai Siang kemarin tuh. Kalau tidak salah bersama aku di Santai Siang ya. Oke, kali ini, detik ini, malam ini bersama aku kembali di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan seperti biasa, aku akan menerima kamu semua sampai dengan pukul 12 malam nanti ya teman-teman. Dan aku juga akan bagikan informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya, yang wajib kamu harus tahu. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece, lagu-lagu yang wajib mendengarkan, yang wajib ditepel, digendang, telinga kamu semua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesapun Pro FM Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Nah, jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, update-update, dan info-info apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman-teman berdua, dan next kali ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Nesapun Pro FM Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Duh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.
2: 24 Hour Kids Music Station.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, dan siapa bos siapa bro dari Manado, teman terbaik kamu baik unit video di mulai kelakukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini ya teman berdua. Aku mau info ini ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Bro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Bro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis ya. Dan melalui website rri.id kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap ikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Neza Pembo sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to doing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk

akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nih siapa bos siapa produksi Manado teman terbaik kamu. Baik ini tuh judi dimulai kalau bukan di jaga malam. Jangan kau malam-malam pada malam hari ini dan ya tahun berdua karena sudah pukul 9 artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night ya. Dan di segmen Cozy Night pada malam hari ini aku mau bahas tentang bola di Piala Dunia nih. Ya, oke, langsung aja kita masuk ke awal mula dan sejarah bola di Piala Dunia nih ya. Nah, ketika membicarakan Piala Dunia banyak orang langsung teringat pada trofi emas yang ikonik. Namun di balik setiap pertandingan besar ada satu benda yang selalu menjadi pusat perhatian yaitu bola resmi Piala Dunia. Nah, perjalanan bola Piala Dunia dimulai dari tahun 1930 saat turnamen pertama digelar di Uruguay dan saat itu bola masih dibuat dari kulit tebal dengan jahitan besar dan memiliki tali pengikat di bagian luar. Bentuknya sering berubah ketika terkena hujan dan beratnya bisa meningkat drastis selama pertandingan. Seiring perkembangan teknologi, bola Piala Dunia berubah dari sekedar alat bermain menjadi simbol inovasi olahraga yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Lo mau apa sih bola Piala Dunia itu selalu menjadi sorotan? Nah, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan bola baru dengan nama, desain, dan teknologi yang berbeda. Kehadiran bola resmi bukan hanya pelengkap pertandingan, tetapi juga bagian dari identitas turnamen. Saat sebuah bola diperkenalkan, jutaan penggemar langsung membahas tampilannya, warna hingga performa di lapangan. Bahkan sebelum turnamen dimulai, bola resmi sudah menjadi bagian percakapan di media sosial, iklan, dan pemberitaan olahraga. Bola resmi Piala Dunia berhasil menciptakan antusiasme karena menjadi simbol bahwa pesta sepak bola terbesar di dunia segera dimulai. Oke, jadi itu dia teman-teman, awal mula dan juga sejarah dari bola Piala Dunia ya. Dan next line nih masih akan membahas bola Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Nesa Pembus Pembus Pembus Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Ya, dan sepon Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, baik kalau bukan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, pada malam hari ini. Dan ya, teman Pro 2, aku infoin lagi nih ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan operator ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi, sekarang Nesepon Pro FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan akses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan, serta

Dan itu novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Yan, sahabat-sahabat Prefin Manado, teman terbaik kamu bagian ini jodoh di mana kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam ini. Dan ya teman-teman, masih membahas bola Piala Dunia nih ya. Dan sekarang aku mau membahas masa depannya nih ya. Oke, perkembangan teknologi itu terus membuka peluang baru bagi bola Piala Dunia. Dan kini beberapa bola sudah dilengkapi sensor internal yang mampu mengirimkan data secara real time kepada sistem pertandingan. Teknologi tersebut juga membantu wasit membuat keputusan lebih akurat dan meningkatkan kualitas analisis permainan. Kedepannya, bola Piala Dunia bukan hanya menjadi alat bermain tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem digital sepak bola modern. Dari bola kulit sederhana pada tahun 1930 hingga bola pintar berteknologi saat ini. Perjalanan bola dunia, Piala Dunia menunjukkan bahwa inovasi selalu bergerak seiring perkembangan olahraga paling populer di dunia. Oke, jadi itu dia teman-teman. Pembahasan kita pada malam hari ini di segmen Cozy Night tentang bola Piala Dunia. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku ya, karena sudah pukul 11. Artinya apa? Artinya kita setelah ini akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan menaik kamu semua sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke teman-teman, aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada Jazz Music seperti yang tadi aku udah bilang. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang sampai sore ceria ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Indonesia, maupun sepupu-pupu Manado, teman terbaik kamu, stay tune. And bye-bye. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat. See you tomorrow, bye-bye.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

82 dengan terdengar musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh kami penggaran siaran kami di sepanjang hari ini Jumat 19 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini saya Sultan Judi atas nama seluruh kerabat kerja berkuas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berkuas. Salam berkuas, sekalian berdarah, kami berdekat, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Manado. Teman Pradua ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: RI dengan esensi buku. Teman Pro2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab for mau jaga sama-sama.

sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Kumita Mekoga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Kumita Mekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Jazz Music
4: Pro 2 FM.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Broadway FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Begitu ya dia, smokol roti.
1: Iya, Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma dahaga gadang tu makanan? Tak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini, no. Kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Kage DP kasir salah impus tokang.
0: Oh, iyo. Maklum, Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi, trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Batenang, Jo. Yang penting, anak kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jangan gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu, Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kitanya nak mau terjebak dengan inflasi.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak 3 Lo Pro 2, menemani teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari cuaca lumayan cerah ditemani sama Pro 2. Puas gak tuh ya? Selamat pagi buat kalian semua. Happy weekend, selamat hari Sabtu. Selamat menikmati waktunya teman Pro 2 di hari ini. Yang kerja, yuk siap-siap. Yang lagi liburan, yuk olahraga. Lagi hadir kembali dari RRI Pro 2 pastinya. Ada Lydia Karisti yang bakal temenin sepadahnya teman Pro 2 di sepanjang pagi ini ya. Aku bakal temenin teman Pro 2 sampai jam 11 dengan berbagai segmen di sepadah. Ada banyak informasi. Nanti juga aku bakalan ngasih tahu gimana kondisi cuaca untuk hari ini. Dan nanti ada music planner yang bisa bikin kalian lebih terinspirasi lagi di pagi nanti ya. Paling pasti teman Pro 2, semoga kalian awali hari ini dengan penuh rasa syukur ya. Doa juga, dan pastinya lagi sehat dan kuat dan semangat untuk beraktivitas di hari Sabtu ini ya. Apa yang udah terjadi kemarin ya udah teman Pro 2, kita bukan lupain ya, jadiin pelajaran aja kalau memang belum sesuai dengan keinginannya kamu. Hari ini kita bangun sesuatu yang baru lagi dan yang pastinya bisa bikin kenangan yang baik buat teman Pro 2. Iya gak sih? Karena dalam setiap hidup teman Pro 2 kita pasti pengen banget melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Semoga setiap detiknya kamu di hari ini melakukan hal-hal juga yang baik dan yang bermanfaat ya. Oke, aku bakal temenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu semangat juga pagi hari ini. Tenang aja, aku siapin beberapa playlistnya buat teman Pro 2 pagi hari ini, biar juga bisa menemani aktivitas paginya teman Pro 2, biar makin semangat ya. Dan pastiin juga tetap session di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

Iya, teman Pradua pagi ini masih ditemani sama Lydia Karisti pastinya ya. Semoga kalian yang aktivitasnya masih bekerja di hari Sabtu ini semangat ya. Semoga bawa berkah buat kamu. Yang paling Messi buat pagi hari ini yang udah olahraga, boleh aku gabung nggak? Kayaknya aku memang lagi butuh olahraga banget nih teman Pradua. Badan badannya udah pada sakit gitu ya. Banyak numpuk lemak juga. Jadi mending olahraga ya. Kadang kita tuh lagi mikirin, duh ngapain ya. Mending kita olahraga gak sih teman Pradua? Apalagi di pagi hari seperti ini ya. Emang cuacanya kayak apa ya, sendu-sendu gimana gitu ya. Tapi mataharinya masih ada gitu teman Pradua. Yang paling pasti gak hujan, jadi kita bisa beraktivitas. Bahkan pun kadang ada dari teman Pradua yang udah keseringan yang namanya olahraga, walaupun agak sedikit hujan tuh mereka hajar aja gitu ya, gak masalah, karena udah kebiasaan ya. Tapi teman Pradua, buat kamu juga yang hari ini harus kerja, kayaknya udah bisa siap-siap nih, udah mau jam 7 ya. Biasanya kan kalau kerja tuh di jam 8, jam 9 udah harus ada di tempat kerja ya. Jadi semangat aja. Ya mungkin pagi hari ini masih santai-santai di rumah, masih bolak-balik tempat tidur kamu ya. Masih nyaman kali ya, masih ketempelan selimut gitu teman Pradua ya. Yang penting diingat aja kalau misalnya ada aktivitas hari ini ya, harus banget kamu bangun aja untuk beraktivitas. Dan yang paling pasti kita masih bakal temenin kamu teman Pradua, dan aku bakalan update berbagai informasi, apalagi untuk informasi FIFA World Cup 2026 bakalan aku spill lagi ke kalian ya. Sambil kita bahas juga pagi hari ini ada topik nanti di jam 7.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda.

Beda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Nice.
1: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Wow, on.

0: Arya, baku dapa di sini torang?
1: Ih, 3 tahun nak baku dapa, so sukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua dan? Mengiri kita ya?
0: Ya biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
2: Eh, manjuti jajan di mall?
3: Sudah Joko Arya, so abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
2: Eh, pulang kampus mau tempi karaoke.
3: Ngana dok kang karaoke terus. Ni minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
1: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi enggak punya apa-apa no, enggak punya tabungan juga.
0: Makanya daripada buang-buang uang toh, enggak jelas, lebih baik tingkatin ngapain investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana, kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
1: Iyo dang jinang, mar ada coffee shop baru ini, njotong pigi.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: habis begini. Begini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorong usaha. Jadi, kita manfaatkan lah semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cong ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarinya anda.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

Okay. Teman Pradua, satu hal yang mungkin bikin kamu bakalan happy hari ini ya, selain memang bangun pagi dengan tubuh yang sehat gitu ya, atau menikmati liburan weekend, mungkin karena tim andalan kamu kali ini lolos gak sih teman Pradua? Karena tadi juga pagi ya, dini hari udah ada pertandingannya, Amerika Serikat melawan Australia, dan which is bisa dibilang timnas Amerika Serikat tuh memastikan banget satu tempat di babak 32 besar setelah mereka tadi mengalahkan Australia 2-0 pada pertandingan grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen City Jumat dini hari gitu, Sabtu dini hari gitu teman Pradua.

Ya, jadi emang para pendukung dari Amerika Serikat nih pasti lagi pada senang banget karena kemenangan Amerika Serikat atas Australia ini berkat gol juga teman perdua 2-0 ya dengan catatan FIFA. Nah, kemenangan ini membuat Amerika Serikat kokoh di peringkat pertama klasemen sementara grup D Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang ada ya. Dan saat ini juga teman perdua lagi main ya, ada Skotlandia teman perdua hari ini atau saat ini melawan Maroko gitu teman perdua ya. Nanti kita tunggu gimana hasilnya. Karena memang bisa dibilang juga banyak banget kayaknya negara-negara kesayangan kamu tuh bikin

9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya.

0: aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Teman terbaik.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.